0: majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali Pak tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
2: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto, mulai dari kemitraan, konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suarkula.
4: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suwarto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. Empat skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suwarto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
5: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan itu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suwarto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita mulai tahun ini kita lakukan sesuai dengan BPSU.
4: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut Tahura Bukit Suwarto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
6: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suwarto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
4: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.

0: rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di lembah Buun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti, bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
1: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
0: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
2: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian yang...
0: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
5: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan bombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Pas saat kami meninggalkan area masih bersih kembali. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, air masih berasal.
4: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
6: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CB di aerodrom di bandara dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
4: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali

0: Basecamp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
2: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
3: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan trekking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balerante atau kawasan lereng Merapi.
2: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
3: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balerante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balerante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
2: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
3: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian, sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
1: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak. Sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games. Aryan dan Nagoya City Higashi Sport Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Bribka Satria, silakan.
5: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu-lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang, nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669 dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa siaran langsung ibadah minggu hari ini dari Gereja GMII Nazaret Cabang Jemaat Jerora di yang beralamat di Jalan Jerora 2 Aksaya Kecamatan Sintang. Dan yang bertugas hari ini sebagai pengkhotbah ada Pendeta Supadi dengan tema yaitu Satu Jiwa Seribu Sukacita, yang terambil dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Dan sebelum kita ataupun sambil kita menunggu dimulainya ibadah siaran langsung hari ini, kami hadirkan lagu Rohani ke Ruang Dengar Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Come on, let's sing a new song.

Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan pada pagi hari ini, di hari pertama kita dapat memasuki ibadah kita. Kita akan menyambut anak sekolah minggu dalam peribadahan mereka tersendiri. Kita mengangkat pujian yang mengatakan burung pipit tidak menabur.

Tuhan Yesus, setelah kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk menguji besarkan nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, kami akan menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam peribadahan mereka. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami, guru yang mengajar, biar Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Tidak lupa saya mengucapkan shalom untuk pendengar RRI dimanapun berada saat ini yang sedang mendengarkan siaran ibadah kita bersama. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan dan mengucap syukur bersama-sama untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian, kuberikan syukurku.

Tuhan Yesus, Allah kami dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Segala ucapan syukur kami naikkan kepada-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Kita akan masuki fotum dan salam. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian kinung jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir.

0: Kebaktian ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Nats pembimbing bagi kita hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Demikian nats pembimbing bagi kita. Bersama dengan segenap orang percaya, kita akan mengucapkan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Mari bersama-sama kita katakan demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, satu-satunya Anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak dara Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, ia menderita dan dikuburkan. Dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
1: Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta dan doa syafaat. Bagi majelis jemaat yang bertugas, saya persilakan.
2: Shalom. Hari ini edisi Minggu 4 Oktober 2026. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami pada saat ini. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami, saya persilakan untuk diri tempat. Baik, terima kasih. Jika berada di Sintang lain kali, ataupun tetap di Sintang, boleh beribadah terus bersama-sama dengan kami. Saya juga menyapa seluruh pendengar RRI yang mendengarkan siaran langsung ibadah GMI Nasaret Cabang Jawara di tempat ini. Hari ini firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Supadi STH. Informasi bagi jemaat yang memerlukan pelayanan pribadi dapat menghubungi Pendeta Didi Suryanto, Pendeta Monalisa Sihite, dan juga di tempat ini Pendeta Supadi pada nomor HP dan nomor WA yang tertera depan ini. Yang kedua, persembahan ke depan untuk mendukung misi sinode. Yang ketiga, bagi jemaat yang akan mendukung dana pembangunan gedung gereja cabang Jora dapat mentransfer dana ke rekening Bank Kalbar nomor 442-501-3900 atas nama Pos GMI Jerora. Ucapan selamat ulang tahun Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yuska Priadi tanggal 3, Grace Gea Trizio tanggal 4 Oktober. Ayat firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Warta keuangan, kas umum gereja, saldo kas 27 September 2026 sebesar Rp76.314.976. Total pemasukan minggu ini sebesar Rp10.028.000. Total pengeluaran Rp12.831.606.000. Jadi saldo kas per hari ini 4 Oktober 2026 sebesar Rp73.511.370. Persembahan pembangunan Nasaret Jora untuk kota pembangunan sebesar Rp540.000. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih, jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat dan juga usaha dan pekerjaan. Selanjutnya, jadwal pelayanan minggu ini, ibadah raya 1 Nasaret pada hari Minggu 11 Oktober 2026 pukul 9 sampai dengan selesai. Tema minggu depan yaitu hidup bagi kemuliaan Allah. Pengkhotbah di Nasaret itu Pendeta Murni Simanjuntak. Ibadah raya 2 pada hari Minggu 11 Oktober 2026 jam 18.30 sampai dengan selesai, pengkhotbah Pendeta Didi. Selanjutnya, ibadah minggu cabang Jora di tempat ini pada hari Minggu 11 Oktober 2026 waktu pukul 7.30 sampai dengan selesai, pengkhotbah Bapak Jawing, Litergos Ibu Lilis, Singer JB dan Depi, musik Bapak Desi Samenel, walta dan doa Bapak Daud Nino, penerima tamu keluarga Danus, kolektan Ibu Nita Danus, multimedia Lina, sekolah minggu Saudari Yanti, Pendi musik. Ibadah minggu cabang pengkadan pada hari Minggu 11 Oktober 2006 pukul 9 itu pengkhotbahnya Saudari Ino, sedangkan ibadah minggu di Sabang Laja pengkhotbahnya Pendeta Mona Lisa, tetergosnya Ibu Litiana. Ibadah kebaktian rumah tangga pada hari Selasa 6 Oktober 2006 waktu pukul 18.30 sampai dengan selesai, tempat keluarga Bapak Asmidi, pengkhotbah Bapak Daud Nino, pemimpin pujian Bapak Desli. Ibadah kebaktian rumah tangga Jerora pada hari Rabu 7 Oktober 2006 waktu pukul 18.30 sampai dengan selesai, tempat keluarga Bapak Linggi, pengkhotbah Pendeta Supadi, pemimpin pujian Ibu Yuliana Siti. Persekutuan kaum laki-laki dan persekutuan kaum perempuan pada hari Kamis 8 Oktober 2006 waktu pukul 18.00 sampai dengan selesai, tempat gedung gereja Jerora. Tempatnya di sini ya, kaum bapak. Pada kaum bapak itu pengkhotbahnya Pendeta Supadi, pemimpin pujiannya Bapak Jamuri. Sedangkan persekutuan kaum perempuannya itu di rumah Pak Jeprai di bawah, itu pengkhotbahnya Ibu Mawar, pemimpin pujiannya Ibu Betty. Jadi saya menghimbau pada bapak-bapak dan ibu-ibu pada hari Kamis dapat mengikuti persekutuan laki-laki dan persekutuan perempuan di tempat ini. Dan selanjutnya persiapan pelayanan ibadah. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Sabtu jam 4 sore. Semua yang melayani dimohon hadir dalam untuk persiapan. Selanjutnya kita akan masuk dalam pokok doa kita. Pokok doa, ada dua pokok doa. Yang pertama doa pensyukur, yang kedua doa syafaat. Doa ucapan syukur ini kita akan doakan bersama-sama. Yang pertama, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi seluruh jemaat dalam studi, pekerjaan, kesehatan, dan rumah tangga. Yang kedua, bersyukur untuk pelayanan sepanjang minggu yang telah berjalan dengan baik. Bapak Ibu, di pokok doa sepaat ini ada 3 pokok doa sepaat. Pokok doa sepaat A itu didoakan oleh kaum Bapak. Pokok sepaat B akan didoakan oleh kaum Ibu. Sedangkan pokok sepaat C akan didoakan oleh saya dan juga remaja pemuda-pemudi mendoakannya. Sebelum kita naikkan pokok doa ini, Bapak Ibu silakan lihat dulu pokok doa di warta jemaat, kalau megang warta jemaat. Dan mungkin ada mau penyampaian pokok doa sebelum kita doa bersama-sama, saya persilakan.
3: Saya Pak Apolonius yang kedatangannya 700 dan sekarang posisinya sudah 300 ya. Saya Tuhan satu pemerintah ya cici juga dalam pemerintah
2: ya, terdoakan buat Yusi yang Tuhan telah bantu dalam kesehatannya, dan juga berdoa juga untuk Pak Apolonius. Apolonius yang gula darahnya sangat tinggi sampai dengan 700, namun Tuhan sudah menurunkan sampai dengan 300 pada saat ini, kita doakan. Mungkin ada yang lain, Pak Ibu? Baik, kalau tidak ada lagi pokok doa yang dinaikkan, disampaikan pada saya pada saat ini. Sebelum pokok doa dinaikkan, kita mau naikkan sebuah pujian mengatakan Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan, Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Tak selalu Tuhan menjawab doa.

0: dengan bersuara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi seluruh jemaat dalam studi anak-anak kami, dalam pekerjaan kami sebagai orang tua. Dan terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan rumah tangga kami yang Tuhan pelihara. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk pelayanan sepanjang seminggu yang telah berjalan, baik itu mulai ibadah minggu raya pada hari Minggu dan ibadah kategorial, bahkan ibadah cepat syukur yang telah dilaksanakan oleh gereja. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberkati selalu. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami masuk dalam doa sapaat kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Estetimisia, agar Tuhan pakai dalam pekerjaan Tuhan. Doakan, kami juga berdoa Tuhan dan kebutuhan profesional dosen, staf, staf mahasiswa yang ada, Engkau memberkati. Biarlah kiranya Tuhan, Kau pakai mereka Tuhan yang dibentuk di sana. Kau memberikan mereka hikmat dalam membentuk mahasiswa yang ada. Kami juga berdoa untuk para misionaris GMI dalam pelayanan di berbagai negara dan suku yang terabaikan, Kau memberkati. Kami percaya Tuhan, ketika misionaris dikirim, Tuhan juga turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Presiden Tuhan, berdoa untuk sinode dalam pelayanan dan penata layanan jemaat, Kau memberkati. Biarlah kiranya Tuhan pemimpin kami di sinode, Kau memberkati. Biarlah kiranya Tuhan, Kau memberikan juga mereka kekuatan. Berdoa untuk jemaat yang tidak hadir dalam ibadat hari ini Tuhan, agar Tuhan juga memberkati mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Berdoa untuk pembangunan gereja di cabang Joran ini Tuhan, kami serahkan juga dalam pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami percayakan pada-Mu Tuhan. Secara biaya kami belum memiliki biaya yang besar untuk membangun ini Tuhan, tapi kami memiliki Tuhan yang besar yang akan menyediakan biaya pembangunan gereja kami Tuhan di tahap selanjutnya Tuhan, Kau memberkati. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk orang sakit Tuhan, mesti berdoa untuk Pak Pendeta Niko dalam pemulihan kesehatan beliau. Kami percaya Tuhan, Tuhan bekerja untuk memulihkan nenek Nana yang pada saat ini juga Tuhan dalam pemulihan kesehatannya Tuhan, kami juga serahkan yang dalam pengasihan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Apolonius yang pada saat ini Tuhan gula darahnya begitu tinggi, kami mendengarnya, biar aja Tuhan bekerja untuk memulihkan beliau. Dan juga berdoa untuk adik kami Cici Tuhan yang dalam pemulihan pakai operasi sesar, Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami teringat juga akan adik kami Yusi dalam pelayanannya Tuhan, Kau memberkati dalam pemulihan kesehatannya juga Tuhan, Kau memberkati. Berdoa juga untuk jemaat yang telah kami layani, sudah kerja layani Tuhan minggu yang lalu, didoakan. Kami juga serahkan juga untuk Sharon yang pada saat Tuhan juga hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya dalam pengasihan-Mu Tuhan untuk setiap jemaat yang ada. Dan biarlah Tuhan, kami serahkan setiap pokok doa kami dalam pengasihan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pokok doa yang kami naikkan, Engkau mendengarkan dan Engkau akan menjawab seturut dan kehendak dan rancangan-Mu Tuhan. Dan biarlah doa ini Tuhan kami sempurnakan seperti Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya silakan kembali.
1: Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki ruang kesaksian. Bagi jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilakan. Baiklah, kalau belum ada, kita akan bermazmur bersama-sama. Kita membuka Mazmur pasal yang ke-126, ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 126, ayat 1 sampai yang ke-6. Jika jemaat Tuhan sudah menemukannya, saya undang untuk bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan ini. Kita akan membacakannya secara bersamaan, ayat 1 sampai yang ke-6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Terima kasih. Jemaat Tuhan, masih dalam posisi berdiri, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan mengatakan, terima sukacita surga.

mata penuhiku. Walaupun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, walaupun masalah kita masih ada, tapi tetap bersuka cita bersama Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan memuji menyembah Tuhan bersama-sama sekali lagi. Kita akan memuji Tuhan walaupun gunung tak berpindah.

0: kami naikkan pujian syukur di hadapan-Mu yang Maha Kudus ya Bapa. Oleh karena kasih setia dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Bahkan di titik terendah kami, Tuhan senantiasa hadir, memberikan jalan keluar atas setiap persoalan hidup kami, memberikan kekuatan ketika kami lemah, bahkan mengangkat kami ketika kami jatuh. Oleh sebab itu kami bersyukur di hadapan-Mu yang Maha Kudus ya Bapa. Dan kami saat ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Perlengkapi kami dengan hikmat yang dari tempat tinggi, agar kami memahami rahasia kebenaran ilahi. Agar kami diteguhkan, kami dikuatkan, dan kami diberikan sukacita damai sejahtera Allah dalam perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan untuk kita renungkan bersama hari ini yang terambil dari kitab Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini Bapak Ibu, baik yang ada di gereja maupun Bapak Ibu yang mendengarkan melalui siaran langsung RRI dapat menyimak melalui Alkitabnya masing-masing. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini yaitu satu jiwa, seribu sukacita. Satu jiwa, seribu sukacita. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Lukas pasal 15 ini sering disebut oleh para teolog sebagai jantung dari Injil Lukas atau inti dari Injil Lukas. Dalam pasal 15 ini Tuhan Yesus memberikan ada 3 perumpamaan. Yang pertama berbicara tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Maka berbicara tentang domba yang hilang, maka tokoh yang dibicarakan adalah tentang gembala yang baik. Gembala dan dombanya. Kemudian di perikop berikutnya itu berbicara tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang. Bapak Ibu, menarik sekali karena tokoh yang digunakan dalam perikop kedua ini adalah perempuan. Ternyata dari zaman dulu memang perempuan yang paling menghargai uang. Begitu ya. Kemudian di pasal yang di perikop berikutnya itu perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, tapi di sana tidak disebutkan khusus karena bicara tentang seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Itu artinya baik laki-laki atau perempuan tentu menganggap anak sebagai sesuatu yang sangat berharga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ketiga perumpamaan yang dipakai dalam pasal 15 menggambarkan tentang pentingnya hal-hal yang hilang itu. Kalau bicara tentang gembala, maka yang berharga adalah domba-dombanya. Itu menjadi sangat berharga. Kalau hilang maka akan dicari. Nah, kemudian perumpamaan tentang dirham yang hilang, uang, dirham itu mata uang. Yang sangat menghargainya tentu akan mencarinya. Demikian juga dengan seorang anak yang hilang, tentu akan dicari. Ketiga perumpamaan ini sesungguhnya menyuarakan pesan sentral yang sama, yaitu kasih Allah yang secara aktif mencari orang berdosa. Dan sukacita yang besar ketika satu jiwa bertobat, satu jiwa diselamatkan. Mari kita melihat beberapa hal penting dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama tentang latar belakang perumpamaan ini. Bahwa ada dua kelompok yang berbeda. Ada dua kelompok yang berbeda menanggapi kehadiran Yesus. Kelompok yang pertama yaitu pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Bapak Ibu, pemungut cukai itu dalam stratifikasi sosial masyarakat Yahudi itu dianggap orang-orang berdosa. Karena pemungut cukai itu dibenci. Mereka mungut pajak dari masyarakat berlebihan, tidak sesuai standarnya, dan cenderung mencari keuntungan sendiri. Mereka dicap sebagai pengkhianat bangsa. Karena mereka memungut pajak bagi pemerintah Romawi, bagi penjajah. Dan mereka mengabaikan bangsa sendiri. Maka mereka disebut sebagai pengkhianat. Maka para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Jadi ada dua kelompok. Namun mari kita melihat bahwa orang yang disebut pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Orang-orang yang disebut sebagai kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok yang terpinggirkan karena dianggap berdosa, dianggap ya tidak layak begitu. Tapi justru merekalah yang ketika datang, mereka sungguh-sungguh mau mendengarkan Yesus. Mereka mau mendengarkan Yesus. Mereka tahu, mereka punya kebutuhan spiritual. Haus akan pengajaran-pengajaran Tuhan. Ini kelompok yang pertama. Lalu kelompok yang kedua, ayat yang kedua, maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini sebenarnya orang-orang yang dalam kelompok masyarakat dianggap sebagai kelompok yang tinggi. Mungkin kalau boleh dikatakan itu, kalau di kastanya orang Hindu itu kasta Brahmana gitu ya. Orang-orang rohaniawan. Kedudukannya tinggi. Tapi ternyata orang-orang yang kerohaniannya ini dianggap tinggi ini, ternyata ketika datang cuman bersungut-sungut aja dengan Tuhan. Melihat kejadian-kejadian yang ada di sekelilingnya, mereka hanya bersungut-sungut dengan Tuhan. Mereka menganggap diri mereka begitu berharga. Mereka menganggap diri mereka paling mulia. Sehingga mereka tidak mau berkumpul dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ini kelompok-kelompok yang seperti ini justru kelompok yang suka mencobai Tuhan. Mereka hanya memuaskan keinginan-keinginan saja. Mereka marah. Memang Bapak Ibu, dalam budaya Timur Tengah, zaman kuno dulu, ketika seseorang menyambut orang makan, itu bentuk penerimaan. Bahwa orang itu diterima dengan segenap hati. Maka untuk menyambut orang yang mereka terima dengan segenap hati, mereka biasanya akan memberikan makan. Meluangkan waktu untuk jamuan makan. Nah, ini Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Makanya orang-orang Farisi ngomel-ngomel, kok Tuhan Yesus terima mereka begitu. Tapi memang itulah yang harus dilakukan. Tidak boleh merasa menjadi eksklusif seperti orang-orang Farisi. Saya beberapa waktu lalu menasihati anak saya supaya tidak menjauhi teman yang dianggapnya tidak begitu baik dan mungkin dapat merusak pergaulannya. Tapi saya katakan dengan anak saya, "Nak, saatnya kamu jadi berkat untuk orang lain. Kamu doakan temanmu itu. Kamu doakan temanmu itu. Tidak boleh kamu membencinya. Karena merekalah yang perlu kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu harus disampaikan." Jadi saya katakan kepada anak saya, "Apa artinya terangmu kalau kamu nyalakan terangmu itu di tengah halaman dan di siang bolong ketika matahari bersinar terik, tidak ada gunanya. Tapi terang itu meskipun kecil, kalau kamu nyalakan di malam hari yang gelap, apalagi ketika PLN mati, maka terang itu akan sangat bermanfaat." Jadi saya katakan kepada anak saya, belajarlah untuk mendoakan itu. Saya katakan kepada anak saya untuk berdoa buat teman-temannya. Untuk mendoakan supaya menjadi berkat. Jadi tidak boleh kita menjauhi. Kita orang Kristen itu tidak boleh eksklusif. Kita harus inklusif. Kita yang bertemu dengan mereka. Kita yang membawa mereka untuk bertemu dengan Tuhan. Karena mereka lah orang-orang yang diperlukan untuk diselamatkan. Mereka yang harus diselamatkan. Dan itu juga yang dilakukan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus katakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Nah, orang-orang Farisi ini mereka merasa eksklusif, sehingga mereka tidak mau berkumpul dengan orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ini dua kelompok ini. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari dua kelompok ini bahwa sikap hati itu menentukan cara kita melihat orang. Sikap hati yang benar seperti hati Tuhan. Makanya ada lagu itu ya, "Berikan ku hati seperti hatimu, melihat tua yang di sekelilingku." Berikan hati Kristus supaya kita melihat orang-orang di sekeliling kita melihat dengan sikap yang benar. Ini yang harus kita lakukan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kalau kita yang hadir hari ini, kita melihat orang-orang di sekeliling kita dengan hati Yesus, gereja kita akan terus semakin penuh. Karena semakin ada banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita semuanya jadi berkat dengan melihat setiap orang dengan hati Kristus. Jangan eksklusif, karena kita semua adalah orang-orang berdosa yang menerima anugerah Tuhan. Kita orang-orang berdosa yang menerima kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kita harus melihat setiap orang dengan sikap hati yang benar. Jangan pandang mereka sebagai kelompok yang harus dijauhi, tapi pandanglah mereka sebagai jiwa yang berharga, yang sedang tersesat dan memerlukan juru selamat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, mari kita melihat bagian selanjutnya. Yang kedua, kita melihat tindakan gembala, yaitu adanya inisiatif mencari yang hilang. Ayat yang ketiga. Lalu ia mengutamakan perumpamaan ini kepada mereka. "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya." Jadi seorang gembala, meskipun dia sudah punya 99 ekor, tapi kalau ada satu yang hilang, pasti akan dicari. Iya. Kalau kita punya 100 domba, kemudian satunya gak kelihatan, pasti dicari-cari. Wah, kemana ini yang satu? Kenapa dicari? Karena berharga. Walaupun satu ekor. Walaupun kita punya yang 99 ekor. Tapi karena ini berharga, maka dicari. Begitulah Tuhan kepada kita. Meskipun kita mungkin hanya satu yang tersesat, Tuhan akan cari kita. Karena kita berharga di mata Tuhan. Sama seperti nats pembimbing kita tadi. Karena kita ini berharga dan mulia. Domba bukanlah hewan yang cerdas. Domba itu boleh dikatakan binatang yang bodoh. Beda dengan kambing. Kalau kambing cerdas. Kambing bisa manjat pagar lama-lama. Itu kambing, karena dia belajarnya cepat. Tapi kalau domba, dia bodoh. Dia jalan hari ini nabrak pagar. Besok lewat lagi, nabrak pagar lagi. Domba itu memang perlu gembala untuk mengarahkan gembalanya. Itu sebabnya seorang gembala, dia harus mencari ketika ada domba yang hilang. Kalau tidak dicari, besok pasti dia sudah mati dimangsa predatornya. Tapi kalau gembala mencarinya, maka dia akan selamat. Itu sebabnya seorang gembala mencari dombanya sampai menemukannya. Dan Bapak Ibu tahu bahwa mencari domba itu perlu kerja keras. Di Timur Tengah itu medannya itu berbukit, lembah, terjal. Karena tidak seperti tempat kita yang banyak hutan-hutan, atau tidak seperti di NTT yang hanya padang savana. Kalau padang savana itu mudah digembalakan, taruh saja itu sepanjang mata memandang kelihatan domba-domba. Karena berupa padang savana dan mudah mereka berkumpul satu tempat mencari makan. Tapi di Timur Tengah tidak demikian. Hanya tempat-tempat tertentu yang kadang memiliki makanan-makanan untuk domba, sehingga kadang-kadang bisa jadi mereka terpencar. Itu sebabnya harus dicari. Dan tentu membawa yang seekor itu, kan katakan ia akan mendukungnya dan membawanya. Dipanggul dombanya kalau udah ketemu itu. Dipanggul, dibawa ke kawanan yang lainnya. Dan tentu ini mengakibatkan kelelahan secara fisik. Medannya terjal, harus menggendong dombanya. Tapi setelah menemukannya yang satu, walaupun lelah, yang ada adalah sukacita. Yang ada adalah sukacita. Meskipun lelah, tapi membawa sukacita. Bahkan dikatakan apa? Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Menemukan satu domba itu membawa sukacita. Keselamatan adalah inisiatif Allah sepenuhnya. Dan Yesus adalah gembala yang baik, yang rela turun ke dunia, menanggung lelah dan penderitaan di kayu salib demi membawa kita ke pangkuan Bapa. Itulah gembala yang baik. Lalu yang ketiga, mari kita melihat bahwa di ayatnya yang ketujuh tentang nilai satu jiwa. Ayat yang ketujuh, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi, memang di mata dunia atau secara logika matematika, kehilangan satu dari 100 ekor domba mungkin dianggap hanya sebagai kerugian kecil karena hanya 1%. Namun di mata Tuhan, kalkulasinya tidak demikian. Satu jiwa itu bernilai sangat besar. Bernilai sangat besar. Istilah 99 orang benar merujuk secara ironis kepada orang-orang Farisi yang merasa diri mereka sudah cukup benar dan merasa tidak perlu pertobatan. Merasa hidup mereka sudah suci dan tidak harus bertobat. Ini yang 99. Namun surga tidak merayakan sukacita yang besar untuk orang-orang yang berada dalam kesombongan rohani. Sebaliknya, suara sorak-sorai bergemuruh di surga ketika satu orang yang berdosa berbalik dari jalan hidupnya yang lama dan berpaling kembali kepada Tuhan. Surga akan bergemuruh, bersuka cita oleh karena orang yang berdosa, yang rendah hati dan bertobat datang kepada Tuhan. Aplikasi dan refleksi bagi kita hari ini. Yang pertama, mari kita memiliki hati sang gembala. Mari kita meminta kepada Tuhan supaya memberikan hati seperti hati Yesus yang melihat tuayan senantiasa setiap hari. Tentu kita menginginkan keselamatan jiwa-jiwa. Mari kita mulai dari keluarga kita, melihat jiwa-jiwa di sekitar kita. Jangan kita cukup merasa puas bahwa kita sudah baik, tapi mari kita melihat di sekeliling kita agar ada sukacita yang besar di dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, mari kita hentikan penghakiman. Jangan menghakimi orang lain. Mulailah menjangkau, mulailah untuk melihat orang lain dengan hati yang penuh kasih tadi. Jangan kita melihat orang berdosa sebagai orang yang harus dijauhi, tapi merekalah yang perlu mendengarkan berita keselamatan dari Tuhan. Mereka yang harus kita rangkul, mereka yang harus kita bawa, supaya mereka mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Mari kita menjadikan gereja dan komunitas kita sebagai tempat yang aman, nyaman bagi orang yang terluka, bagi mereka yang perlu dibalut, bagi mereka yang perlu diangkat dari kejatuhan mereka, supaya mereka berada di komunitas kita, mereka mengalami kasih Tuhan, mereka menemukan kasih Kristus. Mari kita jadikan gereja kita, komunitas kita ini sebagai tempat di mana orang mendapatkan penghiburan dari setiap duka cita mereka. Mereka mendapatkan kelegaan ketika mereka lelah menghadapi banyaknya masalah dalam hidup mereka, yaitu dengan melihat mereka sebagai jiwa yang berharga, dengan memandang mereka sebagai jiwa yang mulia, karena mereka berharga di mata Tuhan. Hentikan penghakiman, stop penghakiman, mari mulai memandang mereka dengan hati Kristus, membawa setiap orang yang jauh dari Tuhan semakin dekat dengan Tuhan. Aplikasi yang ketiga, satu jiwa adalah prioritas. Bagi surga, pertobatan satu orang berdosa mendatangkan 1000 sukacita. Dulu waktu saya masih pemuda, saya berjemaat di GKNI Sanggau, di Sanggau. Gereja itu punya moto satu. Satu, satu, satu. Yaitu satu jiwa dalam satu tahun membawa satu jiwa. Targetnya tidak muluk-muluk, tidak terlalu besar, tapi mencoba untuk diaplikasikan. Bagaimana satu jemaat dalam satu tahun dia berdoa, mendoakan satu jiwa dan membawa satu jiwa dalam satu tahun. Jadi targetnya tidak perlu terlalu muluk, tapi cukup satu orang dalam satu tahun berdoa untuk satu orang sampai dia masuk ke gereja, sampai dia mengalami kasih Tuhan dalam satu tahun. Lebih dari itu, puji Tuhan. Tapi satu jiwa, punya target mendoakan satu jiwa, membawa satu jiwa dalam satu tahun. Mengapa? Karena satu jiwa pun ada sukacita besar di sorga. Satu jiwa ada sukacita di komunitas kita. Amin. Oleh sebab itu, mari kita memberi hati. Mulai dari lingkungan terdekat kita, kita bawa satu jiwa datang kepada Tuhan. Maka di komunitas kita senantiasa ada sukacita. Di sorga ada sukacita. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, mari kita mulai mendedikasikan hidup kita, doa kita, pelayanan kita untuk mengambil bagian dalam misi pencarian jiwa. Dibawa kepada Tuhan, maka akan ada senantiasa sukacita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kami bahwa ketika ada satu orang dibawa kepada Tuhan, mengalami anugerah Allah, mengalami keselamatan yang daripada Tuhan, maka akan ada sukacita yang besar di sorga. Demikian juga akan ada sukacita besar di komunitas gereja kami. Oleh sebab itu ya Bapa, ajar kami agar kami dengan segenap hati mau mencari Tuhan, mencari jiwa, memiliki hati seperti Kristus yang melihat tuayan di sekeliling kami, agar mereka mengalami kasih Tuhan, mereka mengalami anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berhenti berbicara, tapi biarlah firman Tuhan ini Tuhan meteraikan ke dalam setiap hati kami masing-masing. Terpuji namamu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan. Saya persilakan kepada majelis yang bertugas untuk maju ke depan.
1: Kita menyanyikan satu pujian. Kidung jemaat 35, tercurah darah Tuhanku, ayat yang pertama.

Sesungguhnya besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anak-Nya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar berita penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudara sekalian, roti dan anggur yang kelihatan ini menandakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah persekutuan umat-Nya melalui perjamuan kudus yang akan kita terima. Perjamuan kudus ini disediakan bagi saudara yang telah bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat-Nya dan telah mengikuti konfirmasi atau sidi. Mari datanglah karena segala sesuatu telah tersedia. Kita nyanyikan kejadian ini baiknya.

0: Robi dan Andu kepada Bapak Penatua seharusnya.
1: Pas ini sudah kami naikkan sekian 10 dokumentasi atas pernyataan Tuhan sehingga pada pagi hari ini kami berbicara dengan Tuhan. Ini Tuhan kami akan memasukkan perjalanan itu pada semua yang kita dengar.
2: Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Yesus Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita.

ambillah dan bagikanlah di antara kami. Mari kita mengangkat pujian.

Bapak Ibu, mari kita memegang roti pada tangan kanan kita. Tuhan Yesus Kristus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah.

kamu megang calon pada tangan kanan. Tuhan Yesus Kristus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Bapak Ibu, mari kita masing-masing mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan di kayu salib bagi kita. Mari masing-masing kita mengambil waktu untuk mengucap.

Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Kasih-Mu yang besar Tuhan sudah menyatakan dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan hari ini dalam perjamuan kudus ini, kami mengingat akan kebesaran Tuhan, akan kemurahan Allah, anugerah yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami dan menebus dosa kami di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu tak terhingga dalam kehidupan kami, sebab itu kami bersyukur. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali mengangkat pujian ini dan sementara sloki-sloki akan ditutup.

Baik Bapak Ibu, kita akan menjalankan kantong persembahan. Bagi yang bertugas saya persilahkan. Sebelum persembahan dijalankan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin kita di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, salah kami dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, saat ini di tengah-tengah ibadah kami, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan menjalankan, pada saat ini kami akan menjalankan kantong persembahan. Bila Tuhan memberkati persembahan yang akan kami jalankan ya Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Persembahan dijalankan diiringi dengan pujian, kerja buat Tuhan selalu manis.

Baik Bapak Ibu, saat ini kita sudah di penghujung ibadah kita. Kita akan menerima doa berkat oleh hambanya. Terima Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian, Jadikan Kami Satu.

Sesungguhnya inilah kerinduan hati kami ya Tuhan. Jadikan kami berkat di tengah-tengah dunia yang gelap. Oleh sebab itu mulailah dari kami ya Tuhan. Agar kami memiliki hati yang seperti Kristus. Untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Banyak jiwa yang tersesat. Banyak jiwa yang tertinggal di dalam kegelapan. Biarlah mereka boleh melihat setiap terang hidup di dalam kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami dalam kembali dalam hidup kami tiap-tiap hari dan kami menjadi berkat banyak jiwa. Kami mengingat saudara-saudara kami yang hari ini tidak hadir di tempat ini. Mungkin di antara mereka ada yang sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Jikalau mereka sedang dalam pergumulan rumah tangga, dalam pergumulan kesehatan, dalam pergumulan ekonomi atau tantangan apapun, ada pergumulan relasi dalam keluarga, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan memberkati mereka. Supaya mereka terbebas dari pergumulan mereka. Dan mereka boleh datang dan diselamatkan kepada Tuhan. Kami berdoa jikalau ada di antara mereka yang mulai suam secara rohani. Hati mereka mulai dingin. Hati mereka mulai menjauh dari Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah hidup mereka. Tuhan jamah hati mereka. Supaya hati mereka dihangatkan oleh Tuhan dan datang kepada Allah. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan hati yang penuh sukacita. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan dan firman-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan dari Roh Kudus, menyertai jemaat sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.

0: Kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu, mengingatkan ada undangan dari keluarga Pak Apan bahwa tanggal 10 hari Sabtu depan, hari Sabtu jam 10 Bapak Ibu diundang ada acara pernikahan di keluarga Pak Apan. Ya, anak akan menikah, mereka akan diberkati. Mohon kehadiran Bapak Ibu hari Sabtu tanggal 10 jam 10. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.
1: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu dari Gereja GMII Nasaret Cabang Jerora Sintang. Dan pendengar, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk Anda yang saat ini sedang beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dan pendengar, masih kami hadirkan lagu rohani ke ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk 3 ayat 17-18.

Manusia sejatinya hidup dalam perjuangan. Kita hidup di dunia dengan sejuta nikmat dan pencobaan dari Tuhan. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah putus asa. Yakinlah bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tuhan akan menolong hamba-hamba yang dekat dengannya melalui ayat-ayat yang ada di Alkitab. Tuhan telah membimbing dan membantu manusia untuk melalui permasalahan mereka. Harapan akan hidup yang lebih baik akan selalu ada. Selama dunia masih berputar, selama itulah harapan manusia masih hidup. Jadi, jangan pernah putus harapan.

Kisah Para Rasul 10 ayat yang keempat, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Allah kita adalah Allah yang kekal. Ia tetap baik dan setia dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dahulu ia mendengarkan doa orang-orang, ia tidak melupakan mereka. Sekarang pun ia pasti akan mendengarkan doa kita. Ia tidak melupakan kita dan menyertai kita selalu.

Maka percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Bagian saya dan saudara adalah mempercayai dia. Waktu kita mempercayai dia, maka saya dan saudara akan disebut sebagai sahabat-sahabatnya Allah. Haleluya.

1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan lagu rohani ke ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 28-29.

Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Matius 6 ayat yang ke-25. Sesungguhnya untuk rasa sakit ada kesembuhan, untuk penyakit ada obat, untuk haus ada air, untuk kesulitan ada kelapangan, dalam kesempitan ada kebahagiaan, dalam gelap pasti akan ada cahaya terang. Sesungguhnya Tuhan bersama kita, Dia mendengarkan kita, Dia melindungi kita, sebagaimana Dia telah menghimpun kita.

Selamat pagi mendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, pukul 9 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat. Sampai di sini kami hadirkan untuk Anda di Sintang pagi ini. Dan tentunya masih dihadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda di Sintang siang ini. Lagu terakhir kita di Sintang pagi ini ada Janjimu Seperti Fajar dari Nikita, sekaligus menjadi penutup kebersamaan saya Asri bersama Anda.

1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar di Sintang siang ini kembali penyiar Anda, saya Herlinda, menemani Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu anak ruang dengar Anda.

0: Basnas Kabupaten Sintang hadir untuk Anda. Amanah dalam menghimpun, profesional dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan Anda. Kami salurkan untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, dan membantu sesama yang membutuhkan.
1: Basnas Kabupaten Sintang.
0: Misi kami jelas menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang sejahtera dan berkah. Misi kami, 1. Menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dengan transparan dan syariah. 2. Menyalurkan secara tepat sasaran kepada fakir miskin, disabilillah, dan mustahik lainnya. 3. Memberdayakan umat dari mustahik menjadi muzaki melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan umat akan keutamaan berzakat. Basnas Kabupaten Sintang, melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan, menggapai ridho ilahi. Tunaikan zakat, infak, sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Sintang, lembaga resmi, amanah, dan profesional. Karena satu rupiah Anda sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Basnas Kabupaten Sintang, amanah, profesional.

0: Mbak.
1: Ciluk Mbak adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling awal pada bayi, di mana sang ibu atau ayah menutup wajahnya dengan tangan sambil berkata Ciluk, dan diikuti dengan membuka tutupan wajah sambil berseru Ba, dan bayi pun akan tertawa riang dengan permainan ini. Permainan pada bayi ini ada pada semua bangsa di dunia, meskipun dengan cara artikulasi yang berbeda-beda. Bayi akan mendapat manfaat positif dari permainan ini, misalnya belajar mandiri, sabar, fokus, dan belajar menambah kepercayaan diri.

dongeng adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan, sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: roda.
1: Kasian. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
0: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
0: Dia kerja juga?
1: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
0: Iya, aku salah tadi.

0: mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
1: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

sebuah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.

0: sayur bahan makanan yang baik bagi kesehatan tubuh kita, serta mampu menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Selain itu, sayur juga mengandung serat, vitamin, hingga antioksidan. Dan berikut beberapa manfaat apabila memakan sayur. 1. Makan sayur sangat baik untuk kesehatan pencernaan. 2. Makan sayur mampu menjaga berat badan dengan ideal. 3. Makan sayur bisa membuat kulit kita tetap sehat. 4. Makan sayur mampu menjaga kesehatan mata. Dan terakhir, yaitu 5. Makan sayur bisa mencegah penyakit jantung. Nah, itu dia teman-teman, manfaat dari makan sayur. Ayo teman-teman, jangan lupa makan sayur ya.
1: Lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
2: Eh, kamu serius nulis itu?
1: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
2: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
1: Ya, paling biasa aja sih.
2: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu. Yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
1: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
2: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
3: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

lalu lintas tentu saja tidak asing lagi bagi kita. Ada warna merah, kuning, dan hijau. Warna merah pada lampu lalu lintas diambil dari zaman peperangan. Benar sekali. Pada saat itu, warna merah memberikan arti berhenti. Itulah mengapa ketika lampu merah menyala, para pengendara pada jalur tersebut wajib berhenti untuk memberikan kesempatan kendaraan dari arah lain melaju. Untuk warna kuning dalam lampu lalu lintas artinya diambil dari warna api. Ketika api tersebut menyala, maka prajurit harus bersiap-siap dalam menghadapi musuh. Dengan filosofi ini, maka warna kuning dalam lampu lalu lintas membuat para pengendara harus mulai siap-siap melaju atau berhenti. Bagaimana dengan warna hijau? Hijau identik sebagai warna yang membawa kesan ketenangan. Arti itu pula yang digunakan dalam lampu lalu lintas. Hijau dalam lampu lalu lintas diambil dari warna daun yang menggambarkan ketenangan. Dengan begitu, lampu warna hijau memberikan arti bahwa para pengendara sudah aman jika berjalan. Sekarang Anda telah mengerti filosofi dari arti masing-masing warna lampu lalu lintas. Bagaimana dengan arti penyusunan warna ini? Seluruh lampu lalu lintas pasti menggunakan penyusunan vertikal warna merah, kuning, dan hijau dari atas hingga ke bawah. Sebenarnya, apa tujuan penyusunannya? Tujuan utamanya adalah memudahkan pengguna jalan yang memang buta warna. Warna merah yang memiliki kandungan corak, jingga, serta hijau mengandung corak biru tetap dengan mudah dilihat oleh orang buta warna. Mereka tetap mampu membedakan kedua warna lampu tersebut ketika menyala. Fungsi dari itu semua adalah untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Mari kita patuhi isyarat yang diberikan lampu tersebut agar selamat saat berkendara di jalan raya.

0: Lahan kosong di dekat sekolah kita jadi penuh sampah.
1: Aku juga heran, seperti banyak orang yang membuang sampah sembarangan di situ.
2: Padahal itu berbahaya loh, bisa jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Iya, apalagi kalau hujan. Sampahnya bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Kita harus ingatkan warga sekitar supaya tidak membuang sampah di lahan kosong.
2: Setuju, kita juga bisa pasang poster larang buang sampah di sana.
0: Bagaimana kalau kita kerja bakti membersihkan lahan itu dulu?
1: Ide bagus, setelah bersih kita ajak RT dan teman-teman menjaga kebersihannya.
2: Lingkungan bersih bikin kita lebih sehat dan nyaman belajar.
0: Mulai sekarang, kita harus buang sampah pada tempatnya ya.
1: Setuju, jadi stop buang sampah.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup, dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: Eh, lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah, itu tuh. Kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar. Tapi kita itu lupa. Kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata?
0: Ya udah deh. Sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Mahasatu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, selamat menikmati hari libur Anda bersama keluarga. Dan masih kami hadirkan lagu-lagu anak ke ruang dengar Anda di siang hari ini, nanti hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pernah memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut? Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

0: Bit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh undangan makan-makan Bit rupanya.
1: Eh makan-makan kita kak. Eh ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh Pit.
1: Ya kan kak.
2: Ma, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Eh kapan nikah?
3: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
4: Eh Bi Fitri.
3: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
6: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nation League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Balapan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinran. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan suporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: kabar Asian Games 2026, pendengar, perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target. Jadi sebenarnya targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan gak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut. Dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali, yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate Do Indonesia MLPPB4KI QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak, dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter

Kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2, Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: 3-2 pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an supporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain, lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan 2 kali, hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kerces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita udah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, udah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu, bahwa mental mereka luar biasa. Jadi, terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas, klasemen sementara grup timur, Liga Pegadaian Championship, dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin, hasil 2 kali menang, dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri, dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Wacana Futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan.
2: Laga Lut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Backstreet FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Coutinho tampil solid meredam serangan Backstreet. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal satu gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang masih melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: It's difficult for us, but we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, apalagi satu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Black Steel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, langsung FC Kalbar baru balik 6-3 atas Proton FC Kuningan. Respon BNN Jakarta tumpah kanan sama FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan? Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar kembali selamat siang, selamat menikmati makan siang Anda di siang hari ini bersama keluarga tercinta. Nah, pendengar, di siang hari ini kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Di antaranya pendengar, di sini dikatakan bahwa BMKG merilis perakiran cuaca untuk wilayah Kota Jakarta Utara pada Minggu 4 Oktober 2026. Berdasarkan data resmi BMKG, cuaca di wilayah Jakarta Utara diperkirakan akan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal sepanjang hari sebelum berpotensi turun hujan ringan pada malam hari. Pada pagi hingga siang hari pukul 1 waktu Indonesia Barat hingga 16 waktu Indonesia Barat, kondisi cuaca di Jakarta Utara diprediksi berawan hingga berawan tebal dengan suhu berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius serta kecepatan angin berkisar hingga 2 hingga 13 kilometer per jam. Nah, suhu udara maksimum diperkirakan mencapai 30 derajat Celcius pada rentan pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Nah, memasuki malam hari, BMKG memperkirakan terjadinya penurunan hujan ringan mulai pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Nah, selain itu, BMKG juga merilis perakiran cuaca untuk sepekan ke depan di wilayah yang sama. Pada hari Senin, diperkirakan akan terjadi hujan ringan, sementara hari Selasa hingga Jumat berawan tebal dan hari Sabtu berpotensi udara kabur.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

Kuliner khas daun singkong dihaluskan. Di Sintang disebut dengan daun ubi tuto. Di Sanggau dikenal dengan sebutan pelotu daun ubi. Walau terdapat perbedaan dari bahan dan rempah campurannya, namun cara mengolah dengan menghaluskannya dengan lesung dan alu merupakan cara khas yang sama yang digunakan untuk mengolahnya. Halus seperti bubur, berwarna hijau. Ada yang kering dan tak berkuah, ada pula yang berkuah santan, tergantung cara memasaknya. Bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas atau laos adalah rempah yang tak pernah terlewatkan untuk mengolah makanan yang satu ini. Di masyarakat Dayak Kanayan, daun ubi tuto ini selalu dicampur dengan daun sansakng atau daun sungkuba sebagai pengganti penyedap rasa. Rasanya begitu nikmat.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi DKI Jakarta menggelar kejuaraan daerah Kejurda Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 di The Tafia Hertik Hotel Jakarta pada Sabtu 3 Oktober hingga Minggu 4 Oktober 2026. Nah, pendengar, pembukaan Kejurda Catur Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 berlangsung meriah dengan kehadiran Women Grandmaster terbaru Indonesia sekaligus atlet catur DKI Jakarta, Laisha Latifa. Diketahui Laisha meraih gelar WGM pada Olimpiade Catur 2026 yang berlangsung bulan lalu di Uzbekistan. Nah, pendengar, Ketua Percasi DKI Jakarta Hardianto Kenneth menghadirkan Laisha di Kejurda dengan harapan dapat memotivasi para atlet muda agar bisa menyusul meraih gelar Grandmaster. Pada kesempatan tersebut, Kenneth juga menyerahkan apresiasi kepada Laisha atas kesuksesannya meraih titel WGM Women Grandmaster mahasiswa UNJ itu diganjar bonus uang pembinaan sebesar 50 juta rupiah. Saya sangat berbahagia, satu atlet dari DKI Jakarta baru saja mengikuti Olimpiade Catur dan langsung meraih gelar Women Grandmaster WGM. Saya ingin pamerkan ke seluruh peserta Kejurda ini supaya bisa menjadi motivasi ke depannya dan saya akan berikan hadiah pembinaan 50 juta, ujar Kenneth dalam keterangannya kepada RRI Sabtu 3 Oktober 2026. Nah, pria yang akrab disapa Bang Ken itu berharap bonus tersebut dapat memotivasi para atlet catur Jakarta lainnya untuk meraih gelar GM secepatnya. Saya pernah berjanji kepada Pak Gubernur Pramono Anung saat pelantikan pengurus Percasi DKI Jakarta lalu untuk bisa melahirkan 4 titel GM Grandmaster dari Jakarta. Sekarang sudah tercapai satu, semoga yang lain bisa termotivasi untuk menyusul Laisha.

Rp10.000 adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa, Papua, dan moda raya terpadu, Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manju Siri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang. Radio Republik Indonesia Sintang RRI menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan.
2: Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 4 Oktober 2026 disampaikan saya Dina Triana. Kami menghimpun berbagai suaktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Skadau, Melawi, dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini. Buletin kita awali dengan peristiwa Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat, Satuan Pelayanan PLBN Badau, menggelar vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan gratis bagi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia Sabtu 26 September 2026. Ada 35 ekor hewan terdiri dari 32 ekor kucing, 2 ekor anjing, dan 1 ekor monyet mendapatkan pelayanan ini. Kepala Satuan PLBN Badau, Andrian Prasetyo mengatakan, tujuan kegiatan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai rabies dan bahaya rabies, serta menyampaikan tentang perkarantinaan di perbatasan khususnya Kecamatan Badau.
3: Kami dari Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat melalui Satuan Pelayanan PLBN Badau telah melaksanakan kegiatan vaksinasi rabies gratis dan pelayanan kesehatan hewan gratis dalam rangka memperingati World Rabies Day 2026 dengan tema Stronger Together, serta menyambut HUT Karantina yang ke-149. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengedukasi masyarakat tentang apa itu rabies, bahaya rabies, serta mensosialisasikan aturan perkarantinaan di perbatasan khususnya di Kecamatan Badau.
2: Peristiwa selanjutnya masih dari Kabupaten Kapuas Hulu. Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian menghadiri penutupan turnamen sepak bola Gong Perkasa Sasan Cup tahun 2026 di Desa Sasan, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu pada Jumat 25 September 2026. Penutupan turnamen berlangsung meriah dengan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi. Ribuan penonton memadati area pertandingan untuk menyaksikan laga sekaligus rangkaian penutupan turnamen sepak bola tersebut. Melihat tingginya antusiasme masyarakat yang memenuhi lokasi pertandingan, Fransiskus Dian menyampaikan komitmennya untuk membantu menambah fasilitas tribun penonton pada tahun 2027 mendatang.
4: Mungkin ini kalau ini barang ini masih kosong, mungkin karena tribun ini masih kosong, nanti bisa dibuat tribun untuk jadi kapasitas yang lebih besar lagi. Nah, jadi saya pasti untuk kembali untuk
2: peristiwa selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional menyelenggarakan pameran Krianusa 2026 yang berlangsung dari tanggal 26 hingga 30 September 2026 di Hall A dan B Jakarta International Convention Center. Kegiatan ini diikuti oleh pengkerajin binaan Dekranasda Provinsi, Kabupaten, dan Kota seluruh Indonesia, kementerian atau lembaga, serta pengkerajin mandiri. Dalam ajang bergengsi tersebut, Dekranasda Kabupaten Kapuas Hulu turut berpartisipasi dengan menunjukkan berbagai bentuk wasra yang dihasilkan oleh pengkerajin lokal di Kabupaten Kapuas Hulu. Ketua Dekranasda Kabupaten Kapuas Hulu, Angelin Velmako Fransiskus Dian, mengungkapkan keikutsertaan ini membawa ragam kain tradisional yang syarat akan identitas budaya daerah. Adapun produk wasra dari Kabupaten Kapuas Hulu yang dipamerkan diantaranya meliputi tenun sidan, tenun ikat, dan tenun sungkit. Selain kain tradisional, dipamerkan pula produk kerajinan tangan berupa tas anyaman dari Keban Ronai serta anyaman tikar bemban. Kita beralih ke Kabupaten Melawi. Pemerintah Kabupaten Melawi memperkuat pengawasan terhadap pembelian tandan buah segar atau TBS kelapa sawit guna memastikan petani mandiri memperoleh harga yang layak serta kepastian pemasaran hasil perkebunan. Langkah tersebut dilakukan melalui inspeksi mendadak kedua pabrik kelapa sawit di Desa Pemuar dan Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Rabu kemarin. Wakil Bupati Melawi, Malin, mengatakan keberlangsungan industri kelapa sawit harus berjalan seiringan dengan perlindungan terhadap kepentingan petani lokal. Bupati menyampaikan pemerintah daerah perlu memastikan penerapan harga TBS di tingkat pabrik berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak merugikan petani. Ia mengingatkan agar perusahaan tidak melakukan penurunan harga secara sepihak dan pihak perusahaan harus melakukan pengaturan hasil panen petani lokal agar tidak terlalu lama tertahan di area pabrik. Kita beralih ke Kabupaten Sintang. Upaya pemberantasan korupsi mulai dari tingkat desa terus diperkuat pemerintah Kabupaten Sintang melalui penilaian Desa Anti Korupsi tahun 2026 yang dibuka secara resmi di Aula Inspektorat Kabupaten Sintang Selasa 20 September 2026 kemarin. Penilaian ini menjadi langkah untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berintegritas. PLT Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang Yohanes Murwanto mengatakan, dari 390 desa di Kabupaten Sintang, 3 desa terpilih yang menjadi penilaian replika contoh desa anti korupsi di Kabupaten Sintang, yakni Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian, Desa Sungai Anak Kecamatan Sintang, dan Desa Tempuna Kapuas.
5: Berdasarkan hasil pembinaan awal dan evaluasi kesiapan pemenuhan indikator tata kelola pemerintah desa, dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Sintang mengusulkan 3 desa untuk dinilai pada tahap ini, yaitu Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, Desa Tempunak Kapuas.
2: Peristiwa selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sintang bersama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang melakukan MOU terkait pemberian bantuan hukum bagi ASN. Ketua Tim Koordinasi Kerjasama Kabupaten Sintang, Kartius, melalui Asisten Pemerintahan Kesra Sekda Kabupaten Sintang, Justinus, menyampaikan tujuan dilakukannya penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Sintang dan Universitas Kapuas Sintang sebagai dasar sinergi dan kolaborasi antar program pembangunan daerah dan program kegiatan atau sumber daya tenaga ahli yang ada di Universitas Kapuas dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sintang.
6: Penandatangan dan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama dimaksud mengikuti sosialisasi peraturan Bupati Sintang nomor 29 tahun 2026 tentang pemberian bantuan hukum bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang.
2: Peristiwa selanjutnya, pemerintah daerah Kabupaten Sintang terus berupaya mengatasi antrian di SPBU dengan melakukan monitoring langsung oleh Wakil Bupati Sintang Florensius Roni bersama Ketua DPRD Sintang Indra Subekti, Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono, serta Sales Branch Manager Kalbar 2, Bisma Abdillah di SPBU Lintas Melawi dan SPBU PAL 4 Sintang. Roni mengatakan monitoring dilakukan untuk melihat langsung proses pengisian BBM, khususnya Pertalite, sekaligus mengevaluasi kondisi antrian di lapangan. Menurutnya Pertamina bersama pengelola SPBU telah menerapkan langkah awal dengan membuka seluruh SPBU secara serentak mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kebijakan tersebut dinilai mulai membagi konsentrasi kendaraan sehingga antrian tidak lagi menumpuk di satu lokasi.
7: Di tengah dibukanya serempak, jam 7 pagi semua SPBU buka. Alhamdulillah kita lihat pagi ini, hari ini, memang antrian BBM itu terbagi lah. Terbagi, jadi tidak ada yang menumpuk di jadi ke depan akan ada beberapa inovasi lagi ke depan, mudah-mudahan ini juga dapat mengurai antrian.
2: Peristiwa selanjutnya, puluhan guru bimbingan dan konseling atau BK mengikuti sosialisasi pendekatan kolaboratif dan peran strategis guru BK sebagai mitra orang tua dalam penanganan kasus anak di sekolah yang digelar di Balai Praja Kantor Bupati pada Rabu 30 September 2026. Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak atau DKBP3A Kabupaten Sintang, Edi Harmaini mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan sekaligus mengoptimalkan peran strategis guru BK dalam menangani persoalan yang dihadapi anak di lingkungan sekolah.
8: Terkait dengan kesehatan jiwa, peningkatan kesehatan jiwa, kita kasus-kasus jiwa itu,

Peristiwa selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sintang melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Bupati Sintang dan diikuti oleh jajaran pemerintah Kabupaten Sintang bersama unsur terkait. Persiapan pelaksanaan upacara telah dibahas dalam rapat persiapan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, di ruang rapat Sekda Sintang Rabu 30 September 2026. Kartius menjelaskan pelaksanaan upacara tersebut mengacu pada surat edaran mengenai peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Kartius menegaskan peringatan Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk kembali meneguhkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat

0: nurunkan 6 tim yang berhasil menunjukkan performa membanggakan. Tim Ihamsa Kinaik berhasil meraih juara 1 kategori putra handball tingkat SMP. Peristiwa terakhir dalam buletin sepekan minggu ini, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sintang, Momon Herwanto mengatakan, saat ini melalui pengurus kabupaten atau Pemkab di Kabupaten Sintang, sedang memaksimalkan training center atau TC para atlet menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalbar yang dilaksanakan pada November 2026 di Pontianak. Momon menuturkan pihaknya mengirimkan 32 cabang olahraga, beberapa cabang olahraga andalan diantaranya panahan, renang, tenis meja, karate, catur, bridge, kempo, anggar, dan lainnya. Selain itu, ia menargetkan masuk 5 besar pada ajang pertandingan olahraga bergengsi 4 tahunan sekali yang ada di Kalimantan Barat ini.
1: 4 tahunan bang ya, kita akan menurunkan 30-32 cabang olahraga saja yang benar-benar sudah siap menghadapi pekan olahraga. Karena kita menjaring atlet-atlet yang akan ikut nanti, benar-benar atlet-atlet yang sudah siap menghadapi ajang porprov dan siap kita berusaha mencapai 5 besar ya, seperti arahan dari pemerintah daerah. Jadi kita berusaha agar Sintang bisa mempertahankan 5 besar bang, bisa mendapatkan medali seperti itu bang.
0: Demikian buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 4 Oktober 2026. Penulis naskah Dina Triana, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dina Triana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan kami nantikan Anda. Dan kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak.
0: Baik, Mama Alma ya?
1: Iya, Kak.
0: Baik. Apa kabar? Oh ya, baik.
1: Ya, pendengar.
0: Lagunya disimak. Baik, untuk lagu-lagu di siang hari ini yang bisa Anda request, pendengar, ada Vivi Artika, Sakitnya Berkali-Kali. Ada Sandrina, Goyang Dua Jari. Ada Sela Marcella, Asmara. Ada Saiful Jamil, Teman Tapi Mesra. Kemudian ada Safe Isrop, Merana. Ada Rita Sugiarto, Kupu-Kupu. Ada Siti Badriah, Andilau. Ada Seruni Bahar, Tukang Bohong. Dan Via Valen, Secawan Madu.
1: Lagunya Saiful Jamil ya, Kak.
0: Saiful Jamil ya.
1: Iya, lagunya dikirim untuk orang betang ya, Kak ya.
0: Baik.
1: Biar mereka berjoget-joget. Terima kasih, Kak. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Baik, selanjutnya pendengar ada siapa lagi di sana? Kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang juga Kak Ele.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Mandi Tenang.
0: Baik, silakan pilih lagu yang mana?
2: Secawan Madu tadi ya.
0: Secawan Madu.
2: Ya.
0: Baik, silakan salamnya.
2: Salamnya buat Ayuk ada di Semelawang, buat Aduk Bibo di Semelawang juga, buat Paman Kumacin di Sekalung Jaya, buat Puan Usua dari Sambas. Selamat siang, Kak Ilis.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Selanjutnya, pendengar, ada siapa lagi di sana? Kita akan kembali menyapa di 0565247774 di siang hari ini. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ada Bu Ros ya.
3: Iya.
0: Apa nih kegiatan hari Minggu, Bu Ros?
3: Nanti dia bisa sama arisan.
0: Oh, baiklah.
3: Arisan ke WTN nanti. Arisan warga kakeknya.
0: Oh ya, oke.
3: Okay. Ini baru bangun tidur, masih baring-baring.
0: Oh, enak lah sudah tidur.
3: Ini baring-baring di atas kursi ini. Cucu kan mamanya libur, jadi dia tidak ganggu kita hari ini.
0: Jadi aman lah ya.
3: Ya, sekali aman, seminggu sekali tetap ada amannya.
0: Baik.
3: Alhamdulillah lah ya Kak Ilinya.
0: Betul.
3: Yang ketiga tadi apa? Goyang dua jari Kak Ilin?
0: Iya.
3: Nah itulah kita goyang-goyang dua jari di angkat
0: boleh.
3: Kertas ya.
0: Nah,
3: Kak Ilin goyang sana, Bu Ros goyang sini ya.
0: Iya boleh.
3: Oke. Ya makasih, selamat siang.
0: Ayo siang juga buat Ibu Ros yang ada di Dara Jonti. Baik pendengar, di sesi yang pertama sudah ada tiga orang penelpon kita. Kita akan break terlebih dahulu untuk dengarkan beberapa buah lagu di siang hari ini.

berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia. Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

Jalur Sutra. Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah Jalur Sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi Jalur Sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini. Membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak Jalur Sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan Bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur Sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kita lanjutkan kembali di siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar di 0565247774 bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan Anda di siang hari ini. Silakan pendengar, ada siapa lagi di sana? Kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bintang Penyiar?
0: Kabar sehat, Pak Jumirah, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Syukurlah.
1: Kak Ellen sehat?
0: Iya, sehat, puji Tuhan.
1: Coba sebutkan lagunya, Kak Ellen.
0: Baik, untuk lagu-lagunya ini ada Sandrina Goyang Dua Jari, ada Vivi Artika Sakitnya Berkali-Kali, kemudian ada Sela Marcella Asmara, ada dari
1: Asmara Kak Ellen.
0: Ah, baik, nanti ditunggu ya Pak Jumira lagunya.
1: Boleh salam-salam?
0: Boleh dong.
1: Salam terutama sekali buat Mama Peggy, keluarganya, semoga panjang umur, sehat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat Abang Andri di SPD-nya Belitung, semoga dia tetap sehat. Buat Abang Adi juga sehat keluarganya. Itu aja Kak Ilin.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jumira, pendengar setia kita dari Lombok. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di siang hari ini di 0565 24 774.

0: Baik, selanjutnya pendengar kita sapa kembali. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ayub di Semeluang.
0: Baik, silakan mau pilih lagu apa?
1: Lagu apa, Kak?
0: Baru monitor.
1: Iya.
0: Capek deh.
1: Iya, capek lah. Ada orang-orang ulang tahun baru pulang dari sana.
0: Ada Sandrina goyang dua jari, Sela Marcella Asmara.
1: Lagu yang dua jari. Lagunya spesial untuk Babe Kibul, untuk Kaya, untuk Buman juga, untuk Mira. Dengan Bagus di Mangasilat. Hanya Kak.
0: Baik.
1: Nah, terima kasih, selamat siang.
0: Yo, terima kasih kembali, selamat siang. Baik, selanjutnya pendengar, ada siapa lagi di sana? Kembali kita akan menyapa di siang hari ini. Bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan Anda di 0565 247774.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini di Prodangdut Dangdut adalah kita di 0565247774. Ada siapa lagi yang ingin bergabung di siang hari ini? Kami nantikan Anda ya pendengar. Silakan untuk merequest lagu, tentunya lagu-lagunya sudah kita siapkan di siang hari ini. Jadi tinggal dipilih saja.

Pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brand rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brand rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

mencegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami nantikan Anda pendengar di 0565247774. Baik, silakan untuk lagu-lagunya dari miliknya Vivi Artika, Sakitnya Berkali-Kali. Ada Safei Srop, ini judulnya Merana. Ada Rita Sugiarto, Kupu-Kupu. Ada Siti Badriah, Andilau. Kemudian ada Seruni Bahar, Tukang Bohong. Nah, tuh lagunya, ada yang judulnya Tukang Bohong ya. Baik, pendengar, kami nantikan Anda di 0565247774.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk hari ini azan asar jatuh pada pukul 14 lewatnya 33 menit. Dan pendengar, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Prodangdut. Dengan siapa di mana ini? Mama Peggy di mana? Di Sintang. Baik, silakan Mama Peggy mau pilih lagu apa?
1: Kupu-kupu, Kak.
0: Kupu-kupu. Baik.
1: Itu Pak Jemiran di Lombok.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang. Suaranya Mama Peggy kecil sekali ya. Baik, selanjutnya pendengar, ada siapa lagi di sana? Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan Anda. Tadi Mama Peggy request lagu Kupu-kupu. Baik, selanjutnya pendengar, halo, selamat siang.
2: Siang juga, Kak Elin.
0: Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Orang Belitang nih dong.
0: Orang Belitang.
2: Kenal dah siapa?
0: Dari Belitang itu
2: siapa? Tebak dong.
0: Kalau usia sudah tua nih susah tebak-tebakan.
2: Susah ya. Kalau bikin susah tuh inilah Andre-nya.
0: Oh ya, ada Andre di Belitang. Baik-baik.
2: Gimana kabar Kailin?
0: Kabarnya puji Tuhan sehat.
2: Oke lah. Kalau cuacanya bagaimana di Sintang tuh?
0: Wah, cuaca hari ini gimana ya?
2: Panas berdengkang kah?
0: Enggak juga sih.
2: Enggak kah? Mendung-mendung manja kah?
0: Iya, betul. Mendung-mendung manja.
2: Kalau di sini baju mundur nih, Kak.
0: Oh, gitu.
2: Baju mundur cantik nih.
0: Oh iya, kadang mendung, kadang panas gitu ya?
2: Iya, gitulah.
0: Baik.
2: Lagunya apa, Kak?
0: Lagunya tadi ada Rita Sugiarto Kupu-kupu, ada Vivi Artika Sakitnya Berkali-kali, ada Siti Badriah Andilau, ada Seruni Bahar Tukang Bohong.
2: Kupu-kupu kertas kak?
0: Bukan, kupu-kupu saja.
2: Kupu-kupu aja lah.
0: Baik.
2: Mau dengerin kak?
0: Ya, nanti didengar aja ya.
2: Iya. Boleh salam siapa kak?
0: Silakan.
2: Salam sapanya buat Pak Jemira di Lombok ya. Sudah masuk ya dia?
0: Sudah.
2: Semoga sehat selalu dengan keluarganya. Salam juga dengan ibunya ya. Semoga sehat selalu dengan anaknya ya.
0: Baik.
2: Oke, salam juga dengan Bu Bilin di Lempa ya. Semoga sehat selalu juga dengan keluarganya.
0: Baik.
2: Lagunya dikasih sama Mama Piggy tadi ya.
0: Oh ya, baik.
2: Kalau Mama Piggy itu suaranya nggak terlalu kecil kan?
0: Nah, itulah saya juga bingung.

0: dia bingung juga ya. Padahal di Sintang kan?
1: Iya, betul.
0: Dia bilang alamatnya di Asaya 2 ya.
1: Nggak tahu, saya taunya di Sintang.
0: Asaya 2 dia bilang tuh.
1: Oh, iyalah. Oh,
0: ya ya ya. Nah, terima kasih Kak Ilin ya.
1: Baik.
0: Selamat bertugas, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat siang kembali. Baik pendengar, satu penelpon lagi di siang hari ini sebelum kita akhiri, sebelum kita dengarkan lagu di siang hari ini. Silakan di 0565247774, ada siapa lagi di sana? Baik, selanjutnya pendengar, halo, selamat siang.
2: Halo,
1: Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Bu Bilin di Lempah.
1: Bu Bilin di Lempah. Baik, silakan mau pilih lagu apa, Bu Bilin?
2: Lagunya apa tadi, Tukang Bohong apa tuh?
1: Tukang Bohong dari Seruni Bahar.
2: Ya itu aja, Kak.
1: Baik.
2: Lagunya untuk Bang Hadi Tenggebaung. Salamnya buat Bang Andre tadi, semoga dia sehat juga. Buat Hadi juga di sana. Ya buat Kak Elin, terima kasih dan sehat selalu ya, Kak.
1: Amin.
2: Selamat siang.
1: Baik, terima kasih, selamat siang. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kita akan break terlebih dahulu untuk dengarkan beberapa buah lagu. Dan kembali kami ingatkan pendengar, nanti pada pukul 14 lewatnya 33 menit kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 14:33, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih ada beberapa menit lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di siang hari ini. Selamat siang juga buat para pendengar setia kita yang ada di daerah Sepau, Kayu Lapis sana ya. Ada Tante Marta yang sudah lama tidak bergabung bersama kita, ada Jula Kuntin juga di sana. Ada Kakek Cundi, salam sehat buat Kakek Cundi, pendengar setia kita di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Pendengar, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung di TikTok RRI Sintang tadi dari Sepauk, dari Tempunak, dari Kapuas Hulu, ada Kakek Daniel Banai di Makong. Selamat siang, salam sehat. Dari Sanggau, dari Perbatasan, kemudian dari Sosok juga ada. Dari mana tadi? Daerah Melawi belum ada ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung untuk di Pro Dangdut dan Dangdut adalah kita. Kita akan cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih pendengar. Dan Pro Dangdut akan hadir di setiap harinya dari pukul 13.30 sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, akhirnya penyiar Anda yang bertugas, saya Herlinda mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai berjumpa kembali.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, kembali bersama saya Yotro teman Anda di hari Minggu ini, tentunya tanggal 4 Oktober 2026 sama hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Sintang sore ini ya. Selamat menikmati hari Minggu Anda pendengar. Salam sehat juga untuk kita semua. Dan tetap bersama kami, akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Dan juga jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami juga melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook dan juga TikTok RRI Sintang.

Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Anda masih bersama kami di program Satu Era di Sinta Pendengar di Green Radio. Kita hari ini tentunya akan membahas tentang penghijauan, ya, menanam hari ini menjaga lingkungan di masa depan. Ya, pohon ini seringkali baru terasa penting ketika lingkungan mulai terasa panas, ya, udara semakin berdebu ataupun ruang terbuka hijau semakin berkurang. Padahal keberadaan tanaman ini memiliki peran dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan juga membuat kawasan tempat tinggal kita menjadi jauh lebih nyaman. Penghijauan ini menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, dan kegiatan tidak harus selalu berupa penanaman pohon dalam jumlah besar, ya. Jadi menanam dan juga merawat tanaman di halaman rumah kita, di sekolah, tempat kerja ataupun ruang publik juga merupakan bagian dari upaya penghijauan. Yang penting bukan hanya menanam tetapi memastikan tanaman dapat tumbuh dan dirawat dalam jangka panjang. Ya, di mana keberadaan pepohonan dan tanaman ini memberikan banyak manfaat juga bagi lingkungan. Pohon juga dapat memberikan keteduhan, membantu menjaga kondisi tanah, serta menjadi bagian dari ekosistem yang mendukung berbagai makhluk hidup. Dan di kawasan yang padat bangunan misalnya, ya, keberadaan ruang hijau juga dapat membuat lingkungan terasa lebih sejuk dan nyaman. Pepohonan yang ditanam di sekitar jalan, halaman rumah, sekolah ataupun fasilitas umum juga dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih baik. Karena itu penghijauan bukan hanya soal memperindah pemandangan saja, ada manfaat lingkungan yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

Ya, Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Era di Sintang. Di Sintang ya. Jadi penghijauan ini merupakan salah satu langkah sederhana untuk menjaga lingkungan tetap nyaman dan juga sehat. Tidak harus dimulai dari kegiatan besar, satu tanaman yang dirawat dengan baik di halaman rumah kita juga tentunya bisa menjadi bagian dari kepedulian terhadap lingkungan. Yang perlu diingat juga, di mana penghijauan bukan hanya tentang berapa banyak pohon yang ditanam ya, tetapi juga tentang berapa banyak yang dirawat dan tetap tumbuh tentunya. Ya, mari mulai dari lingkungan terdekat, tanam jika memiliki ruang, rawat tanaman yang sudah ada, dan ajak orang di sekitar kita juga untuk melakukan hal yang sama. Ya, menanam hari ini mungkin belum langsung terasa manfaatnya ya, tetapi pohon yang tumbuh hari ini tentunya bagian dari lingkungan yang akan dinikmati generasi berikutnya.

Sesi Buku Pro 1 RRI Sintang. Menggapai Proses, Buku Motivasi, karya Hasbi El Maliki. Bukunya berjudul Menggapai Proses. Buku ini dikemas menggunakan bahasa yang menarik, ringan, dan mudah dipahami. Isi buku ini sebenarnya membicarakan permasalahan yang mungkin kamu hadapi. Pastinya ada banyak masalah dan pembelajaran jika kita mengikuti proses. Pengalaman pahit yang ditemukan pun sebenarnya bukanlah sesuatu yang harus dikeluhkan, tetapi perlu dinikmati. Pahit, sedih, senang, dan bahagia. Buku ini mencoba mengajak kamu untuk berani mendobrak hidup dengan cara keluar dari zona nyaman. Nah, masalahnya adalah setiap orang memiliki zonanya masing-masing. Tentu saja, penanganan dan penyikapannya pun juga berbeda-beda. Buku ini sangat cocok buat kamu yang masih bingung bagaimana memaksimalkan hidup agar lebih produktif. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Ya, seandainya dari miliknya Brisia Jody. Dan pendengar, tentunya Anda juga masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Tidak terasa juga waktu di studio sudah menunjukkan di jam 15 lebih 55 menit ya waktu Indonesia Barat. Ya, menantikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar, itu tadi lagu dari miliknya Nikita Willy ya, maafkan. Dan kita akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Satgas Linmas Satpol PP Kalimantan Barat temukan 13 hektar lahan terbakar.
3: Hari ini kita menurunkan sebanyak 29 personel yang melakukan ground check wilayah-wilayah sisa terbakar kemarin itu.
2: Tokoh Kalimantan Barat mendukung program pemerintah soroti untuk implementasi.
4: Kami atas nama masyarakat Kalimantan Barat mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program-program prioritas nasional.

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Minggu 4 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Satgas Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kalbar menemukan sekitar 13 hektar lahan bekas terbakar di Desa Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.
1: Anggota Satgas Linmas Satpol PP Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada Sabtu 3 Oktober 2026 Satgas Linmas Satpol PP Kalbar menerjunkan 49 personil yang terdiri dari 2 tim melakukan groncek di wilayah Desa Sungai Malaya, kawasan sekitar Jalan Sungai Malaya dan Jalan Parit Lambau serta jalur lingkungan di sekitarnya dan Jalan RBK. Heri menjelaskan dari hasil groncek melalui drone teridentifikasi total luas lahan bekas terbakar sekitar 13 hektar 625 meter yang terdiri dari satu seluas kurang lebih 1.745 hektar.
2: Hari ini kita menurunkan sebanyak 49 personel yang melakukan groncek wilayah-wilayah sisa terbakar kemarin itu. Jadi yang kita lakukan itu pengawasannya di wilayah Desa Sungai Malaya, kawasan sekitar Jalan Sungai Malaya dan Parit Lambau.
1: Heri menuturkan kegiatan groncek juga dilakukan Satgas 5 Satpol PP Kabupaten Kayung Utara. Dari hasil groncek ditemukan titik hotspot yang tidak bisa dijangkau oleh tim Satgas Darat. Heri berharap kondisi visibility bisa mendukung untuk dilakukan pemadaman oleh helikopter waterbombing Kabupaten Kayung Utara. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
0: WWF Indonesia mendorong pendataan dan perlindungan terhadap seluruh jenis satwa, termasuk spesies yang belum masuk dalam daftar prioritas konservasi pemerintah. Langkah ini dinilai penting agar keberadaan spesies lain tidak terabaikan. Kita simak laporannya.
3: Arabella Landscape Program Manager WWF Indonesia Albertus Chiu menyebut pemerintah telah menetapkan sejumlah spesies sebagai prioritas konservasi, di antaranya gajah, orangutan, dan badak. Penetapan prioritas tersebut kemudian menjadi acuan bagi mitra pembangunan dalam menjalankan program konservasi. Meski demikian, Albertus menilai spesies di luar daftar prioritas juga perlu mendapat perhatian. Pendataan dinilai menjadi langkah awal untuk mengetahui keberadaan habitat dan populasi satwa.
4: Jadi harus ada yang memberikan perhatian juga buat spesies di luar, spesies kunci, spesies prioritas yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan spesies yang lain sambil menyelamatkan spesies besar tadi. Gitu. Nah, untuk pendataan tentunya satu, kita perlu knowledge, pengetahuan setiap spesies. Nah, dalam hal ini yang pertama itu adalah akademisi yang berperan untuk menyebarkan informasi atau pengetahuan itu melalui training, penguatan kapasitas untuk misalnya pemerhati, pada masyarakat, kepada mahasiswa, dan yang lain yang punya concern ke arah sini. Ketika mereka sudah punya pengetahuan dasar terkait dengan kelola spesies atau satwa, mereka akan bisa kita terjunkan ke lapangan untuk melakukan pendataan sesuai dengan informasi yang mereka terima.
3: Albertus menambahkan pendataan di lapangan juga perlu dilakukan dengan metode yang seragam, sehingga data yang dihasilkan dapat diolah dan dibandingkan secara akurat. WWF Indonesia mendorong kolaborasi antar instansi agar informasi mengenai satwa dan habitatnya dapat dimanfaatkan bersama dalam upaya perlindungan dan konservasi. Wilhelmus melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan 2026-2027. Gubernur Ria Norsan mengingatkan potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. Berikut laporannya.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, dan masyarakat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026-2027. Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat menghadiri press release prediksi musim hujan 2026-2027 Kalimantan Barat. Ria Norsan mengatakan informasi prediksi cuaca dan iklim dari BMKG menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan dan langkah antisipasi pemerintah daerah, mulai dari perencanaan tanam dan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, kesiapsiagaan bencana hingga penganggaran mitigasi di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Gubernur mengingatkan mundurnya awal musim hujan di sebagian wilayah Kalimantan Barat dibandingkan kondisi normal perlu diantisipasi karena dapat diikuti hujan berintensitas tinggi dalam waktu singkat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko banjir, genangan, hingga tanah longsor.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat komitmen untuk terus bersinergi dengan BMKG, TNI, Polri, pemerintah kabupaten kota, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat sistem peringatan dini dan respon cepat terhadap risiko hidrometeorologi di daerah kita.
5: Danosa mengatakan pengalaman menghadapi karhutla dan kekeringan harus menjadi pembelajaran untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi lintas sektor termasuk BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Pertanian, Kesehatan, serta instansi teknis lainnya. Sementara dunia usaha di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, transportasi, dan logistik diminta menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca. Masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana di lingkungan masing-masing. Syarusani melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Sejumlah program prioritas pemerintah mendapat dukungan tokoh masyarakat Kalimantan Barat karena dinilai menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Namun, dukungan tersebut juga disertai harapan agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran, transparan, dan memberi dampak nyata hingga ke daerah.
7: Program prioritas pemerintah dinilai perlu terus diperkuat agar manfaat pembangunan nasional dirasakan masyarakat hingga daerah dan desa. Tokoh masyarakat Kalimantan Barat, Edi Suhairul, mendukung kebijakan dan program kerja pemerintah Presiden RI. Menurutnya, Astacita, reformasi birokrasi tematik, serta program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis atau CKG, dan sekolah rakyat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, dan pemerataan pelayanan publik.
8: Kami atas nama masyarakat Kalimantan Barat mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program-program prioritas nasional secara tepat sasaran dengan tetap mengedepankan koordinasi, pengawasan, transparansi, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
7: Sementara itu, pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Kota Pontianak, Andreas Acuy Simanjaya menilai secara prinsip program Astacita dan kebijakan pemerintah memiliki tujuan baik bagi kesejahteraan masyarakat. Namun menurutnya tantangan terbesar berada pada tahap implementasi sehingga diperlukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang lebih optimal. Andreas mencontohkan program makan bergizi gratis yang menurutnya perlu dievaluasi dari sisi rantai distribusi, waktu pengolahan makanan, serta pelibatan pelaku usaha lokal di sekitar sekolah. Andreas berharap program pemerintah tidak hanya baik dalam perencanaan, tetapi juga memberikan dampak nyata kepada masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
9: Jadi kita menghimbau pemerintah bagaimana caranya supaya Astacita ini yang sudah baik di atas sampai ke bawah tetap baik. Hal ini bisa terjadi kalau perencanaan, pengelolaan, distribusi kebijakan itu sampai ke bawah direncanakan yang baik. Tapi demikian, kita terus berbenah, meminta bahwa jam beberapa saat, saya pikir masih ada waktu untuk memperbaiki semua itu.
7: Dukungan terhadap program pemerintah, menurut kedua tokoh, perlu berjalan beriringan dengan pengawasan dan evaluasi. Dengan implementasi yang tepat sasaran dan melibatkan masyarakat, program nasional diharapkan tidak hanya menjadi kebijakan pemerintah, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung di tengah masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak membuka rekrutmen 50 pegawai baru melalui seleksi berjenjang yang menekankan kompetensi dan transparansi. Proses seleksi juga mendapat pengawalan dan pengawasan dari kejaksaan serta kepolisian untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.
5: Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak membuka 50 formasi pegawai baru untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak Agus Darius mengatakan, perekrutan ini dilakukan seiring bertambahnya jumlah pelanggan dan banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun berlangsung secara transparan.
10: Untuk seleksi pegawai tahun ini kita seleksi secara fair dan terbuka, tidak ada tekanan dari manapun. Kita berharap hasil yang dipakai dengan menggunakan seleksi yang dilaksanakan oleh penyelenggara itu terbuka dan hasilnya bisa dilihat secara langsung. Jadi kami selaku perundang yang menerima hasil seleksi tidak menerima tekanan dari pihak manapun untuk melakukan titipan-titipan. Kita berharap hasilnya nanti bisa lebih maksimal.
5: Dari 50 formasi tersebut, 30 pegawai akan berstatus perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan 20 lainnya dipersiapkan menjadi pegawai tetap. PIC Mardani Mulya Cemerlang Dodi Tria Samara mengatakan dalam tes perekrutan ini pihaknya menerapkan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan tahapan mulai pemeriksaan administrasi, tes tertulis dan wawasan hingga psikotes, analisis, wawancara dan penulisan esai.
11: Kita lanjut, jadi langsung gitu ya, jadi maraton, langsung ya, maraton ya, jadi istilahnya maraton. Kita lanjut dengan yang namanya psikotes untuk tes potensi akademik sama kemampuan analisanya mereka. Itu ada tesnya sendiri lagi. Sudah itu kan mereka akan dilihat rankingnya lagi. Rankingnya seperti apa, tentunya kita akan ambil misalnya ada 100 atau 90 peserta terbaik yang bisa kita ambil untuk proses berikutnya di wawancara.
5: Direktur Mardani Mulya Cemerlang Sri Rahmi Mardan mengatakan transparansi diterapkan melalui sistem yang memungkinkan peserta mengetahui hasil skor setelah

0: yang diterima sebagai pegawai tetap akan menjalani masa calon pegawai selama 6 bulan hingga 1 tahun sebelum diangkat berdasarkan hasil evaluasi, sedangkan pegawai PKWT dievaluasi setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Hermanta Syarusani melaporkan.
1: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Iskandar. Iskandar, laporan Anda.
3: Selamat sore rekan Mei di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Landak, Kuburaya, Sekadau Sanggau, Ketapang, dan Kuburaya. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 5 Oktober 2006, kami perakirakan secara umum berawan yang disertai adanya kekaburan udara akibat asap. Namun diperakirakan berpotensi hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat pada pagi hingga sore hari nanti. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 429 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
2: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak, disampaikan oleh Prakirawan Iskandar.

Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Satgas Linmas Satpol PP Kalbar temukan 13 hektar lahan bekas terbakar di Sungai Malaya. Toko Kalbar dukung program pemerintah soroti implementasi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak bersama dengan rekan Mei tadi ya. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya Yatra, temani Anda di Sintang sore ini.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.
3: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Ya, Anda masih mendengarkan program 1R di Sinta Pendengar. Sintang maksimalkan training center atlet menuju Porprov Kalbar 2026. Dan tentunya informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id. Ya, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Sintang, Momon Herwanto, mengatakan saat ini melalui pengurusan Kabupaten Sintang atau Pemkab di Kabupaten Sintang memaksimalkan training center atau TC para atlet menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalbar yang dilaksanakan pada November 2026 di Pontianak. Ya, dan ia juga mengatakan training center ini sangat diperlukan oleh para atlet agar saat bertanding nanti bisa mempunyai performa yang optimal. Dan Momon juga menuturkan pihaknya mengirimkan 32 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga andalan diantaranya panahan, renang, teknik tenis meja, karate, catur, kempo, anggar, dan lainnya. Ya, selain itu menargetkan juga masuk 5 besar pada ajang pertandingan olahraga bergengsi 4 tahun sekali di Kalimantan Barat ini. Dan ia juga mengingatkan para atlet untuk tetap menjaga kesehatan dan membangun kekompakan tim. Untuk informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Basnas Kabupaten Sintang hadir untuk Anda. Amanah dalam menghimpun, profesional dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan Anda. Kami salurkan untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, dan membantu sesama yang membutuhkan.
1: Basnas Kabupaten Sintang.
0: Misi kami jelas menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang sejahtera dan berkah. Misi kami, 1. Menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dengan transparan dan syariah. 2. Menyalurkan secara tepat sasaran kepada fakir miskin, disabilillah, dan mustahik lainnya. 3. Memberdayakan umat dari mustahik menjadi muzaki melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan umat akan keutamaan berzakat. Basnas Kabupaten Sintang melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan, menggapai ridho ilahi. Tunaikan zakat, infak, sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Sintang, lembaga resmi, amanah, dan profesional. Karena satu rupiah Anda sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Basnas Kabupaten Sintang, amanah, profesional.

Ya, pendengar, Kemenko PM dorong perumahan jadi ruang pemberdayaan UMKM. Dan tentunya informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Kemenko PM menilai kawasan perumahan berpotensi menjadi ruang strategis pemberdayaan UMKM masyarakat. Pemanfaatan fasilitas perumahan secara inklusif mampu memperkuat ekonomi dan membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Kemenko PM menilai pengelolaan fasilitas umum dan sosial secara terbuka dapat memperluas kesempatan UMKM mengembangkan usahanya. Dan pemanfaatan fasilitas perumahan secara inklusif juga mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Ia juga mengatakan, pendengar, peran koperasi itu penting sekali. UMKM dibimbing dan diberikan kesempatan untuk berkembang. Dan ini juga dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran ya Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison. Dan ia juga mengatakan sekitar 300 UMKM masih masuk dalam daftar tunggu untuk memperoleh kesempatan berusaha di kawasan tersebut. Pemerintah juga mendorong agar para pelaku usaha juga mendapatkan pendampingan dan akses yang lebih luas. Dan untuk informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi dan inspirasi. Satu, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, baik pendengar, saatnya kita dicek fakta ya. Mengutip dari laman komdigi.go.id, di mana beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar dari sebuah video berisikan narasi tentang Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri membuat aturan baru yang melarang menamai anak dari nama toko anime. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar dilansir dari jalahok.jakarta.go.id. Video yang beredar berasal dari kanal YouTube iNews ya, yang diunggah pada 4 Agustus 2026 berjudul Data Dukcapil Bikin Heboh Ratusan WNI bernama Nobita, Uzumaki, Naruto, Uchiha, hingga Luffy. Dan diinformasikan bahwa Data Dukcapil Kemendagri mengungkapkan fenomena unik terkait nama penduduk Indonesia yang terinspirasi dari karakter anime. Meski demikian, Dukcapil Kemendagri tidak menyatakan bahwa Dukcapil kini sudah melarang menamai anak dari nama karakter fiksi, tetapi hanya menyoroti fenomena ini sebagai hal yang unik saja. Dan untuk informasinya juga bisa Anda kutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hok Dukcapil yang melarang nama anak dengan nama toko anime.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Sabda Rindu dari miliknya Liodra. Dan tentunya pendengar, Anda juga masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sudah di jam 17 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami juga informasikan di mana azan maghrib hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 17 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Dan menantikan azan maghrib, kami hadirkan lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.
1: 1

patah hati yang ikhlas menabur benih-benih kecintaan kepada kebaikan. Hati akan diuji oleh gersangnya ujian, melewatinya adalah tantangan. Seringkali rindu menabur kebaikan, tapi lupa kapan dilaksanakan. Seringkali cinta pengajian, tapi sibuk banyak urusan. Seringkali niat duha dilaksanakan, tapi tak tahu terakhir kapan dikerjakan. Membangun sebuah niat dan mewujudkannya menjadi keping-keping kebaikan memang butuh kekuatan hati, cinta, dan keinginan kuat untuk melaksanakannya. Merelakan yang diinginkan, mengganti dengan melakukan perubahan adalah keindahan. Meski sulit, terus bertahan. Meski susah, terus berusaha istiqomah. Meski lelah, tetap dijalankan dengan indah. Percayalah, kemurnian dan cahaya kebaikan takkan pernah tertukar meski zaman meninggalkan. Ia akan terus abadi di dalam jiwa-jiwa, akan kekal dalam banyaknya amal. Jika inginmu main-main, relakanlah menggantinya dengan hal-hal yang berguna. Kesadaran dalam merelakan hal yang tak baik berlalu di hidupmu dan menggantinya dengan kebaikan demi segenggam senyuman di dunia dan akhirat. Dewi Suryati.

Ya, baik pendengar, sudah di jam 17 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Amin. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

0: Ya, baik pendengar, sampai di sini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda. Dan tentunya Anda juga masih bersama kami ya di program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya Yeptro, temani Anda pendengar. Sudah di jam 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Ya, Anda masih mendengarkan program Masa Tua RRI Sinta Pendengar setiap tanggal 4 Oktober ya. Ini menjadi momentum sejumlah peringatan yang dirayakan masyarakat di berbagai belahan dunia. Dan di mana peringatan tersebut juga membawa beragam pesan mulai dari pelindungan hewan hingga perkembangan ilmu antariksa. Melansir juga dari laman National Today ya, dan sejumlah sumber, beberapa peringatan memiliki sejarah panjang dan terus berkembang hingga sekarang. Setiap momentum juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap berbagai persoalan global. Dan untuk informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id. Kita awali dengan Hari Hewan Sedunia ya. Jadi Hari Hewan Sedunia diperingati setiap tanggal 4 Oktober. Momentum ini juga mendorong kepedulian terhadap kesejahteraan dan juga perlindungan seluruh jenis hewan. Dan peringatan tersebut bermula pada tahun 1925 ya, melalui sebuah kegiatan yang diselenggarakan di Jerman. Dan di mana ini merupakan Zimmermann ya, merupakan penerbit majalah pecinta hewan yang memang aktif ya menyalurkan ataupun menyuarakan peningkatan kesejahteraan hewan. Dan tanggal 4 Oktober juga bertepatan dengan peringatan yang di mana ini peringatan Santo Fransiskus dari Assisi, dan ia juga dikenal dalam tradisi Katolik sebagai santo pelindung hewan dan lingkungan ya. Ya, seiring perkembangan di mana Hari Hewan Sedunia juga tidak hanya berfokus pada hewan peliharaan, perhatian juga diberikan kepada satwa liar dan spesies yang menghadapi ancaman kepunahan. Dan peringatan ini sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga habitat hewan dari berbagai ancaman. Kerusakan lingkungan menjadi salah satu persoalan yang dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan satwa. Dan akan kembali kita bahas, pendengar, tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.
1: Pro Satu. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Change Your Habits, buku motivasi karya Isnaeni. Change Your Habits, karya Isnaeni Deka merupakan buku yang membuat pembaca dapat mencari celah agar setiap individu dapat mencoba untuk terbiasa dengan sikap atau kebiasaan baik di dalam kehidupannya. Buku ini tampaknya berbeda dengan berbagai buku motivasi lainnya, sebab Change Your Habits akan mengajak pembacanya untuk menyelami makna dari sebuah kesuksesan yang tidak selalu baik di hadapan dan penglihatan manusia, melainkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Buku setebal 228 halaman ini diawali dengan pembahasan dasar terkait berharganya sebuah waktu. Isnaeni selaku penulis berupaya menunjukkan kepada para pembaca agar dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, mulai dari pengembangan diri dalam kecerdasan linguistik atau bahasa, logika matematika, visual dan spasial, dan yang lainnya. Esensi buku Prosa 1 Sintang. Pada bab pertama dijelaskan terkait kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Biasanya yang digunakan standar masyarakat ialah kecerdasan logika matematika. Padahal masih terdapat berbagai kategorisasi tingkat kecerdasan, seperti kecerdasan linguistik, kecerdasan visual, kecerdasan musik, kecerdasan intrapersonal dan interpersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan kinestetik. Dengan kata lain, setiap individu tentunya mempunyai kelebihan dan kelemahan atau kekurangannya masing-masing berdasarkan kategori kecerdasan tersebut. Segala kekurangan yang dimiliki oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang lumrah. Hal tersebut hanya bagaimana cara seseorang mengendalikan kelebihan dan kekurangan seseorang guna menggapai impian, tujuan, dan kesuksesannya. Kemudian pada bab keempat pun membahas mengenai kebalikan dari sebuah kesuksesan, yaitu kegagalan. Dalam buku ini dianjurkan bahwa setiap orang bersikap dan menganggap bahwa kegagalan sebagai bagian dari perjalanan hidup dalam meraih suatu kesuksesan. Penulis mencoba memancing para pembacanya untuk melakukan evaluasi dari kegagalan tersebut. Buku Change Your Habits karya Isnaeni Deka ini akan sangat memotivasi bagi siapapun yang sedang berusaha menggapai impiannya atau yang sedang mencoba bangkit dari keterpurukan. Esensi buku Prosa 1 Sintang.
1: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
2: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antarctica. Menurut Earthaid, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Oke, baik pendengar, selanjutnya beberapa peringatan yang memang diperingati setiap tanggal 4 Oktober. Selanjutnya ada Pekan Kesadaran Penyakit Mental. Jadi awal Oktober ini menjadi momentum pelaksanaan Pekan Kesadaran Penyakit Mental, mental illness, yang dimana peringatan selama sepekan ya tersebut bertujuan meningkatkan perhatian masyarakat terhadap persoalan kesehatan mental. Dan peringatan ini berkembang melalui Gerakan Nasional Aliansi on Mental Illness atau NAMI di Amerika Serikat. Organisasi tersebut juga berawal dari kelompok keluarga yang mencari dukungan ya bagi anggota keluarganya. Dan gerakan itu kemudian berkembang dengan mendorong penelitian, dukungan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. NAMI ini secara resmi berdiri pada tahun 1979 dan terus memperluas sebagai program edukasinya. Kongres Amerika Serikat kemudian menetapkan Pekan Kesadaran Penyakit Mental pada tahun 1990, dan sejumlah kampanye selanjutnya juga dikembangkan ya untuk mengurangi stigma terhadap orang dengan gangguan kesehatan mental. Dan untuk informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini. Mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Belum siap kehilangan dari miliknya Stefan Pasaribu. Dan mendengar itu tadi rangkaian informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana informasi tadi juga kami ikuti via dari laman rri.co.id. Dan sudah di jam 18 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat, menantikan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta ya, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat, yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tada hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang jadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung. Hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: hati dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan
2: pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 dan 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%. Lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya. Defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
4: Rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisata.

0: serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
1: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
2: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
4: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo,
5: termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
6: Siapa mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000? Kalau sampai 20.000 saya nggak mau. Kalau nggak mau, nggak saya tempati di sana. Dan karena nggak ada, nikmati lah. Dan atas saya ini dodolnya, dia pun mencap sama mulai, sama jadi orang pelayu. Pada apa deh?
5: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
7: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para kelompok kuyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah. Dari pihak ketiga, ya, itu saja.
6: Iurannya ya. Nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
5: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
8: Baik, terima kasih dengan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah. Bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Hartman sendiri menyatakan memang Oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Hartman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A. yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2. Unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun ada tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA Asian Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, ini Rabdul Nitilo Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

motivasi dan inspirasi. Satu.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral ya Pro 3 RRI Jakarta, dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya Yotro, temani Anda pendengar, dan selanjutnya kami hadirkan kisah inspiratif ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Suatu hari ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba ikan tersebut melontarkan pertanyaan pada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Apakah pertanyaan itu sangat penting untuk dijawab? Kura-kura bertanya kembali. Semuanya yang hidup di kolam ini ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang, jawab kura-kura panjang lebar. Tapi, apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan para penghuni kolam? Ikan bertanya penasaran. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain, selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahanmu sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak waktumu yang terbuang karena mengurusi hidupku? Bahkan kamu seringkali lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu. Kemudian pergi. Pesan moral, fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan terus memujimu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya itu tadi lagu dari miliknya Maudy Ayunda, Pulang. Dan mendengar sudah di jam 19 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Sampai di sini tugas saya Yetro, teman yang ada di Sintang sore ini, di hari Minggu ini tanggal 4 Oktober ya 2026. Dan selanjutnya yang akan lanjut temani Anda di Sintang malam nanti bersama rekan Riko Saputra ya, dari jam 20 hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Eko adalah seorang anak dari keluarga sederhana yang tinggal di desa. Meskipun keluarganya tidak kaya, namun Eko selalu berusaha untuk membantu orang tuanya sebisa mungkin. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, Eko selalu membantu ibunya menyiapkan sarapan dan membersihkan rumah. Setelah pulang sekolah, Eko akan membantu ayahnya yang bekerja sebagai petani di sawah. Eko akan membantu ayahnya menanam, menyiangi, dan memanen padi. Eko selalu berusaha untuk belajar dengan giat agar kelak dapat membanggakan orang tuanya. Meskipun ia harus bekerja keras untuk membantu keluarganya, Eko tidak pernah merasa putus asa. Ia selalu optimis dan selalu berpikir positif bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi sukses dan dapat membanggakan orang tuanya. Setelah lulus SMA, Eko mendapatkan beasiswa untuk kuliah di salah satu universitas terkemuka di Jakarta. Eko sangat senang dan bangga bisa meraih kesuksesan ini. Namun, meskipun Eko sudah kuliah di kota besar, ia tetap tidak melupakan kewajibannya untuk membantu orang tuanya. Eko seringkali pulang ke desa untuk mengunjungi orang tuanya dan membantu mereka. Ia membantu ayahnya di sawah dan membantu ibunya di rumah. Eko juga selalu memberikan nafkah kepada orang tuanya agar mereka bisa hidup lebih layak. Kini Eko telah lulus kuliah dan bekerja di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Meskipun hidupnya sudah lebih baik dari sebelumnya, Eko tetap tidak melupakan kewajibannya untuk berbakti kepada orang tuanya. Ia masih sering kali pulang ke desa untuk mengunjungi orang tuanya dan membantu mereka. Eko juga telah membangun rumah baru untuk orang tuanya agar mereka bisa hidup lebih nyaman. Kisah inspiratif Eko ini mengajarkan kepada kita bahwa meskipun hidup tidak selalu mudah, namun dengan kegigihan dan semangat yang tinggi, kita dapat meraih kesuksesan dan juga berbakti kepada orang tua kita.

0: Krama 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Sintang dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran kami. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Malam hingga jelang tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini pendengar, hari Minggu di akhir pekan tanggal 4 Oktober 2026. Ragam acara pendengar kami hadirkan untuk Anda dimanapun Anda berada mendengarkan siaran kami. Dalam program Sintang Menyapa Malam kita awali dengan drama radio produksi RRI Makassar dengan judul Bukan Cuma Sensasi.

0: Sudah mau kau lihat ki videoku yang mendaki ke Kelembaloe? Baru satu hari ku upload, tembus 50.000 penonton. Komen-komennya juga rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren dan jernih sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP aja itu nah. Baru edit pakai HP juga, tapi pakai ke bantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat. Karena teknologi sekarang canggih, Mi.
2: Wah, canggihnya Mi sekarang teknologi, Di. Tapi gak boleh kita juga lupa. Kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
1: Betul. Teknologi bagaikan pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi jebakan kalau kita tidak hati-hati.
0: Dwi, Alia, lihat Ki, dapat kepesan dari TikTok. Katanya diajak Kak bergabung di Indonesia Creator Network. Karena akunku itu terpilih untuk kerjasama eksklusif. Tinggal isi form dan transfer 300.000 buat registrasi.
2: Eh, sebentar Amri. Itu pengirimnya siapa? Resmi jika dari TikTok.
0: Nama pengirimnya TikTok.official99.
1: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saja sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
2: Jelas Mi itu penipuan Amri.
1: Banyak sekali yang terjebak modus seperti itu. Apalagi kreator yang baru terjun seperti kau Amri. Bakal jadi sasaran empuknya mereka.

0: Eh, selesai mi tuh tugasmu yang komunikasi digital, yang tentang phishing.
1: Belum, nanti kita kerja bareng saja, kalau Kak Amri sudah mi.
2: Sudah mi dong, makanya ini jadi paham mak. Kupikir sih selama ini, konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman mi. Ternyata...
1: Tidak sesederhana itu, konten yang bagus memang bisa viral. Tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
0: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali. Apalagi untuk orang kayak kau, Amri, yang punya pengaruh di media sosial.
2: Berarti harus kayaknya jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul, kau punya pengaruh. Dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri. Apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.
0: Coba buka HP-mu. Ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata toh banyak sekali mi kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
2: Wih, banyaknya yang jadi korban. Jadi tertarik kak untuk angkat kini kasus di kontenku.
1: Betul Amri, kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin. Biar yang lain bisa belajar juga.
2: Eh, bagus kapan kalau ku buatkan mini series di konten, klik, dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
0: Nah, bisa kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
1: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
2: Mulai sekarang, bukan lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
0: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
1: Nah, cocok ya Amri. Bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merangkai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putus Ibau 101 MHz. Badau 95,9 MHz.
0: Dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan dalam program Ragam Budaya. Dan malam hari ini Ragam Budaya Dayak Desa. Nah, kami isi dengan rangkaian lagu-lagu Dayak Desa, juga informasi-informasi seputar kebudayaan Dayak Desa. Oke, nama kisah Kaban Belayan semua. Dini Awong Sidenuan tengah berada di malam hari itu. Semoga ati senang lapang, murah rezeki semuanya. Sehat walafiat berkumpul ngau bala keluarga Kaban Cerahan deh. Dini Awong Nuan tengah berada di malam hari itu. Lagu-lagu Dayak Desa kami tebah ke ruang dengar segala balakaban peninga kita dini-dini yang tengah berada di malam hari itu. Sehat dan bahagia selalu ngau bala bini deh, bala laki, bala anak, bala orang tuai, pada keluarga deh, udah makai pai, udah makai, udah kenyang, gali-gali kita deh, sambil keninga lagu tebahku itu. Okeylah, tipe ya, kita dengar lagu dulu. Sambil kak berjoget-berjoget di rumah pun naik muah juga. Kita sama orang diri bah. Okey, nampak-nampak tu bisa kata mak tu dalam jantuh Dayak Desa ngau Dayak nama pun naik muah. Bisik lagu bala bini kita dengar lah bah. Okey, halo, selamat malam ngal.
5: Malam.
4: Malam ngau sepatu. Halo. Nama tanda isi suara gitu putus.
5: Halo.
4: Ngau sepatu.
5: Ngau Bu Bilen di Lempah.
4: Ngau Bu Bilen di Lempah. Nama kisah kita dia Bu Bilen.
5: Bayak
4: naik cuaca dia.
5: Bayak.
4: Ada makai?
5: Sudah.
4: Nama lawak kita dia. Nama suara no putus-putus tu deh.
5: Halo.
4: Halo, Dik.
5: Ngondang
4: jereng. Ngondang jereng nyamai mati. Bihi teka di salam nai. Nama suara nuan tu putus-putus tu. Putus-putus suara nuan dah jelas tu. Oh bayar kasih kasih medak juga. Ila labak lagi bah, dicuba lagi, try lagi. Sepat tahu tamak juga. Baik di 0565274747 sepakat nama. Halo.
5: Halo.
4: Selamat malam. Selamat malam sepatu.
5: Dengan tersia diriku.
4: Sepai?
5: Tersia diriku.
4: Tersia diriku. Nama kisah kita Din.
5: Naisi.
4: Naisi nama-nama. Dah makai?
5: Udah.
4: Nama lawak kita.
5: Naisi lawak. Daun kriba.
4: Daun kribanya mai jangan tapu ngau salai ngau balu.
5: Nih. Ini sih enggak kepas salai.
4: Oh, pia. Kan musim kemarau manyuh ikan juga.
5: Ai laki aku neng agi ikan.
4: Oh, pia. Neng lamu. Neng lamu.
5: Mau orang.
4: Oh, pia. Dan nugal. Udah nugal.

0: Hila nu adi ngabah ku tebah hila. Heeh. Okey.
1: Urang
0: bah. Au, makasih.
1: Au, mat malam.
0: Selamat malam uga. Okey, derigu ka banjaran kita deh. Heeh. Sepagi teka tamak. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, ngau sepatu nduk.
2: Ya, upang di Blitang.
0: Ngau kan di Blitang. Blitang ni kita tu.
2: Blitang Ulu.
0: Wa. Blitang Ulu, okey. Nama kisah kita dia, Dek?
2: Naisi kisah.
0: Udah nugal.
2: Nugal.
0: Mm-mm.
2: Ya, apa nama aku kok beranak ujang?
0: Mm-mm.
2: Beranaknya bang, si Ai.
0: Oh, ini si Ai kasih, ya kak?
2: Ai ada siang, ada telur. Mayo-mayo sama bang.
0: Au deh, bayar naik muah saja.
2: Au.
0: Bisa teka di salam naik.
2: Au, salam. Ye, apa tadi yang masuk tadi?
0: Ya masuk tadi Ibu Teresia.
2: Au, salam kenal sama Bu.
0: Teresia
2: kak.
0: Dari Gu tadi.
2: Hah? Benung galak di langkau mah.
0: Oh, di langkau mah. Pihak deh. Udah mah bau. Udah mah bau.
2: Ya berau.
0: Oh, udah.
2: Berau di hugang. Berau di
0: hugang. Ah, sampai ke galik-galik, Mek.
2: Ah, galik-galik. Benung radio, tak mah.
0: Minum air kopi. Ngau makan ubi goreng.
2: Banyak ngarahan. Narai
0: kung si
2: asadang
0: mataku ngai timu. Oh pia, oh, tinuan nai cucuk ngupit pia nai tau tinu. Tapi tidak ngantuk biasa langsung tinu, me.
2: Narai ngai bang.
0: Nama lagu tika dipinta tu.
2: Ano, namanya. Bujang Ngampel,
0: bang. Bujang, bisa itu deh, teh.
2: Bujang Ngampel, apa, bang?
0: Udah,
2: bang.
0: Oke, okay. Malam, makasih. Oke, okay. Kaban belayan kita di daerah Blitang. Makasih, dah. Tama, nguang aku gitu juga. Unggal Riko kita. Oke, okay, Gisiku, kita temak dulu, bang. Ya, bawa kita ngilak ke lagu juga. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Ngal. Ngau sepatu, Ngal.
3: Dengan anu tu, aku ikut yang pengawai dari Senanin, tu daerah Senanin.
0: Oh, ini daerah Senanin. Aki nama deh?
3: Keliang Temawai.
0: Aki Keliang Temawai, bayak mati nama.
3: Aki.
0: Oh, pihak deh?
3: Aki.
0: Oh, dah aki-aki. Nah, muah. Tapi suara tu lagi muda, nau juga.
3: Oh,
0: pihak
3: muda nama jiwa membangun.
0: Oh, ya, Mei. Usia boleh tua benar, Nay. Tapi jiwa kau muda terus, Kak.
3: Oh, betul.
0: Betul. Nama kabar berita kita, Din, Ngal?
3: Baik, Mei.
0: Baik.
3: Tapi pun dah mulai hujan.
0: Oh, dah mulai hujan.
3: Langit udah ada pedak, bah, hijau dulu. Kata
0: tahu, Nay. Alhamdulillah. Dah makai, Ngal?
3: Dah.
0: Nama lawak kita, dia?
3: Panggang
0: anu
3: tuh yang
0: Boda 2. Oh, Boda 2-nya Maya.
3: Panggang.
0: Oke.
3: Oh, enggak minta lagu anu tuh Babini anu apa Balabini.
0: Balabini. Berani nu aning ke lagu Balabini naik kena keluar perindau ila.
3: Ya, Wino ngila, main
0: Wino. Oh, ngila. Indo tipa gemuk ngeringkang.
3: Kurus ni waktu nak nyokokan lagu dia.
0: Aduh. Oh, okay,
3: salam, salam lah, bang.
0: Oh,
3: Salam so, ngana tu, apaan di patak. Ya, kami dari daerah Senayan, tu begini, anu apa, begini dari daerah kami itu, orang patak.
0: Okay, oh.
3: Udah mulai ke pekang.
0: Oh pia.
3: Jalan salam ke keluarga aku di Jawa satu dia.
0: Oh.
3: Di Iska. Singkuang ke Biau.
0: Oh.
3: Di anu tu di Klumbi di Tekang Ajang. Di anu di Bungkong Kuala Lumpur.
0: Oh, manyuh keluarga tinggal.
3: asal ada asal kok.

0: orang Sintang
1: ah. Oh pia, Sintang diningal.
0: Ha?
1: Sintang diniagong.
0: Ano, umakku, inaiku dah di Yura Satu.
1: Oh pia.
0: Ayahku dia di Gang Kebal dah, Tanjung Puriu.
1: Oh, aw benar me. Okay nga.
0: Banyak dah kenal banyak-banyak saudara anak keluarga semua.
1: Aw suko me.
0: Udah pia lah bang.
1: Aw makasih nga, lau makasih. Oke, kaban belayan kita yang ada di daerah Senaning, Dampiang Malaysia nya, Upin Ipin. Oke, dah manyoh tetama jaga kita ngilak lagu dulu, ilak luat balai Indo, bala kaban kita tipa bang ikut tengumong apa kita lagu kami naik diputau, yuk kita ngilak lagu dulu,

negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Okey, asai mati bala bini, pemedih bala bini, tipa tik nadi si bini pun pedih, habis si bini gung padang kadang gak pedih gak pala kau untuk tipa tu. Okey, antik bini jungang yang temulah malu, kata antik bini ringkang sa tidur di. Antik bini tergemuk nyamai kita sa tidur di tilam apa di tilam baru. Okey, nama kisah, nama berita, nama kabar sidak duan semua. Ha-ha. Segala kaban belayan. Bala peningah kita dini-dini orang tengah berada di Tempunak, di Sepau. Ha-ha. Di Ketungau, di Kapuas Hulu, di Melawi, deh. Sintang, Sanggau, Sekadau, semoga sehat semua deh. Sepagi yang kata tambah. Kita berhubung, bampu beliau, berjantung bergesah, bertanya kabar, berbagi informasi deh. Okey, silakan. Ha-ha. Nak beranau. Ngejung-ngejung ku kita, mek. Sambil berampu, minum air kopi. Boham? Di 0565274747. Yang lagi tengah bekerja di malam hari itu, yang pemakai cepat makai, yang lagi tengah di dalam perjalanan, semoga sehat, selamat tempat tujuan, berkumpul ngau kaum keluarga, kaban cerahan dini-dini yang tengah berada deh. Yang lagi tengah letih peniam, lagi tengah demam, kena sengah batuk, semoga cepat sembuh deh. Pukul 21 ila ada acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Nah, yang kata mai tau gak nguang ila pukul 21 engkah ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang udah kat tindok, semoga tau tindoknya nyak, tau mimpi yang indah. Mimpi bertemu ngau aku, salam berkelala. Okey, itu lagi bisik lagu. Tau Nuan Pinta ada bekal kumang, berbini tiga, manyoh mati bini. Sikut jenai tau abiah bah. Dia bujang sekeliang ngau lagu dari Tino Ami dengan judulnya Akai Dai. Nah, lagu yang mana yang disuka? Boleh telepon lagi di 0565274747. Guang aku kita me. Beranau-beranau, berjantung berkisah kita. Yang lagi tengah gali-gali, ngetat ke pelepah deh. Udah bekerja seharian pul, yang nuris atau motong, yang kerja rumah deh, beladang, nugal, mabau, nyemprot, manyuh mati terkerja di ladang. Waktu kat naik tak cukup-cukup. Baik, kita ngilak ke lagu lagi, mek. Ada bekal kumang, ngau berbini tiga.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Baik pendengar, kami cukupkan hingga di sini rangkaian lagu-lagu Dayak Desa sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita. Terima kasih. Dan pukul 21 nanti kami akan hadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: 1 2 3
1: tahan.
2: Akai akai 1 2 3 akai.
1: Akai.
2: Dai.
1: Dai.
3: Pro 1.
4: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
5: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung malam ini, pendengar, Anda bisa request beberapa lagu yang sudah di playlist. Di antaranya Harus Malam Ini, Mayang Sari, Hitam Putih, Gomlo, ya. Kemudian Kupu-Kupu Kertas, Ebit Gade, Daun-Daun Kering dari Manya Rumantir. Kemudian Suling Bambu, Lilis Suryani. Ada Bagai Burung Terbang, Inka Kristi. Lalu ada Sepanjang Jalan Kenangan, Memes. Seindah Rembulan, Iis Sugianto, Pelangi, Kos Plus. Kemudian Apa Salahku, Dian Pesisa. Yang Telah Merelakanmu, Seventeen, Kamelia, Irwansah. Ada Apa Dengan Cinta, Melly Goeslaw. Sempurna, Andra. Panggil Aku Sayang, Maudy Ayunda. Salah Jatuh Cinta, Agnes Monica. Tak Terganti, Novita Dewi. Kemudian Lamar Aku, Wali. Pantas Untukku, Nikita Willy. Nah, itu dia beberapa lagu yang bisa Anda request. 0565-27447. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Boman di Penang.
0: Baik, silakan Boman, lagunya yang mana?
1: Suling Bambu aja.
0: Suling Bambu?
1: Iya.
0: Oke, Suling Bambunya buat siapa nih?
1: Buat Ayo Kadetisme, Lepadia Motor.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam, Kak.
0: Selamat malam. Oke. Boman yang ada di Penai, penelpon pertama kita malam ini, Kapuas Hulu, Silat Hilir. Kita sapa lagi setelah Boman di 0565-27447, program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Para pendengar dimanapun Anda berada, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu hadir dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yuk gabung 0565-27447 dan WhatsApp kami 0857500-4740. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam.
0: Malam juga dengan siapa ini?
2: Dengan orang di Belitung nih.
0: Orang di Belitung, siapa ya?
2: Siapa ya yang tadi
0: aku? Yang tadi siapa
2: tadi,
0: ya?
2: Tadi kan orang di Belitung enggak.
0: Ntar lupa sih namanya siapa tadi ya.
2: Ya orang Belitung dulu, Bangga itu.
0: Namanya dong, aku lupa. Asli lupa beneran. Malu banyak nama orang yang diingatin kan?
2: Ini Mama Reno aja ya.
0: Mama Reno.
2: Iya.
0: Oke. Baik, Mama Reno mau lagu yang mana nih Mama Reno?
2: Ini lagu dari Kos Plus tuh.
0: Kos Plus.
2: Iya.
0: Oke.
2: Lagi bareng-bareng Bang Riko.
0: Lagi bareng-bareng, enak bareng-barengnya ya.
2: Nugau di
0: Langkau Uma, senang sekali rasanya ya. Lagunya tadi udah, dan buat siapa lagunya?
2: Buat Bang Riko juga.
0: Buat
2: kawan-kawan aku di rumah. Buat semua lah.
0: Oke, terima kasih ya Mama Reno.
2: Iya.
0: Selamat malam Mama Reno yang berada di Belitung Hulu. Setelah Mama Reno, kita sapa lagi 0565-27447, program 1 RRI Sintang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Oke. Berbagi rindu, berbagi kenangan. Silakan Anda bergabung di malam ini hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Waktu kita masih cukup panjang tentunya ya, bukan cukup, masih sangat panjang. Oke, boleh gabung di 0565-27447 untuk Anda yang ingin bergabung malam ini. Request salah satu lagu yang ingin Anda dengarkan sudah kami siapkan, diantaranya mungkin itu merupakan salah satu lagu favorit Anda. Nah, yuk di 0565-27447, program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas

dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Setiap negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See, atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Para wisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.

0: Ya, pendengar, kita lanjutkan kembali di segmen kedua 0565274747 Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Di WhatsApp juga kami berikan ruang untuk Anda. Silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Dengan siapa ini? Delay banget suaranya ya? Oke. Sayang ya, di 0565274747 silakan. Masih cukup panjang kebersamaan kita, ini baru jelang pukul 21 lebih 33 menit ya, menjelang pukul 22 lah. Yuk di 0565274747. Di WA juga boleh. Halo, selamat malam. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Ayuk di Semeluang.
0: Oke, silakan Ayuk. Bagaimana kabarnya Ayuk?
1: Baik, kabarnya. Kabar abang gimana?
0: Baik juga Ayuk.
1: Iya, syukurlah.
0: Mau dengar lagu yang mana nih Ayuk?
1: Saya baru pulang
0: subuh. Pulang
1: gimana? Pulang kan kecil.
0: Suaranya kurang jelas Ayuk. Halo.
1: Halo.
0: Suaranya putus-putus, bisa bergeser sedikit tempat duduknya?
1: Sinyalnya.
0: Sinyalnya. Ya, mau dengar lagu yang mana nih?
1: Lagu apa?
0: Lagunya Ngekor aja ya. Ini ada Harus Malam Ini, Mayang Sari, Hitam Putih, Gomlo, Kupu-Kupu Kertas, Ebit Gade, kemudian Kamelia Irwansah, Ada Apa Dengan Cinta, Melly Goeslaw, Sempurna, Andra, Salah Jatuh Cinta, Agnes Mo. Yang mana? Halo? Oke, kenapa ya? Malam ini agak beda banget ya. Jadi semua penelpon rata-ratanya kayak loading gitu ya, kayak komunikasinya gak lancar ya. Apa ini pengaruh cuaca di daerah masing-masing atau seperti apa ya? Baik, di 0565274747 kita coba lagi. Halo, selamat malam. Halo. Nah kan sama aja nih. Oke, dicoba lagi. Silakan, semoga beruntung dan mohon maaf ya. Telepon kita ini memang agak sedikit bermasalah sepertinya. Kita coba lagi yang satu ini. Halo, selamat malam. Halo. Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Kayla di Sambas.
0: Kayla di Sambas, di mananya?
1: Di Tebas.
0: Di Tebas, wah banyak jeruk tuh.
1: Pernah ke Sambas?
0: Oh iya dong, saya pernah ke Sambas tuh, ke Tebas, ke Pamangkat, ke Jawai, ke Sepura, ke Sepinggan.
1: Jawai?
0: Oh, gitu. Iya, udah sering saya ke Separit, Parit Lintang tuh pernah, Selakau 2, kan banyak saya jalan-jalannya.
1: Oh, Pamangkat tuh.
0: Oh, iya,
1: lah.
0: Iya, iya,
1: ya,
0: iya.
1: Nanti jalan-jalan lah ke taman.
0: Boleh. Siap yang buat jeruknya aja ya.
1: Gimana kabarnya Bang?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Di Sambas gimana cuacanya?
1: Cuacanya kalau malam ini cerah, tadi siang habis hujan.
0: Oh, gitu.
1: Ya, dan hujannya tadi sore.
0: Oh, gitu ya. Okelah. Kalau di Sambas dengerin Di Sambas monitor RRI Sintang tuh pakai apa nih?
1: Itu radio
0: TV. Oh, TV ya?
1: Iya, pakai digital.
0: Oh, mantap. Oke lah, biar Sambas beh. Lagu yang mana nih?
1: Ya, ada lagu apa malam ini?
0: Lagunya, kalau lagu-lagu lawas ini ada Harus Malam Ini dari Mayang Sari, Hitam Putih Gumlo. Kemudian ada lagu yang era 2000-an, Kamelia Irwansah, Ada Apa Dengan Cinta, Melly Goeslaw, Sempurna, Andra, Salah Jatuh Cinta, Agnes Mo, Tak Terganti, Novita Dewi, Lamar Aku, Wali. Tak terganti ya?
1: Iya, tak terganti.
0: Oke. Siap.
1: Iya, salamnya buat Abang. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, terus buat semua pendengar lah, semoga diberikan kesehatan.
0: Oke, okay, amin.
1: Baik yang disinta maupun yang disambat.
0: Oke. Okay.
1: Untuk sahabat KRA juga, semoga lagi mendengarkan. Ya, lagunya sekecil untuk sahabat KRA lah.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Biak sambas be ha-ha. Di Pamangkat tadi ya ha-ha. Wow, penelpon yang paling jauh malam ini ya, yang sudah gabung. Kita sapa lagi, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kabar baik, ternyata ada yang lebih jauh lagi nih. Tadi dari Sambas, sekarang udah luar Kalimantan Barat nih. Dari Pak Jumira di Lombok ya, NTB.
2: Alhamdulillah,
0: tahu
2: lah begitu lama kita gak ketemu
0: begitu. Benar, saya kemarin-kemarin lagi pada cuti ya.
2: Cuti?
0: Iya dong.
2: Ambil cuti dari RRI.
0: Iya dong, dari kantor.
2: Abang Riko sehat sekeluarganya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Syukurlah. Ya, kita cari sehat lah Abang Riko.
0: Itu paling penting. Gimana cuaca di sana malam ini?
2: Kalau malam ini ya cerah banget. Banyak bintang bertabur-tabur.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau soal hujan belum ada nih.
0: Belum ada hujan? Wah.
2: Belum.
0: Di tempat kami alhamdulillah udah sering dah hujan.
2: Oh, berarti dah hilang kabut asap yang kebakaran kemarin itu Abang Riko?
0: Belum hilang, masih, cuma udah agak berkurang.
2: Semoga tetap hilang lah ya Abang
0: Riko. Amin. Mau dengar lagu yang mana nih?
2: Kupu-kupu kertas,
0: oke. Boleh
2: salam-salam?
0: Boleh.
2: Terutama sekali salam saya tuh buat Mama Peggy yang ada di Tanjung Baung atau di Pindah. Tetap sehat bersama keluarganya.
0: Oke.
2: Mohon berarti diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wataala. Amin. Bang Andri juga, semoga dia tetap sehat sekeluarga. Yuk Abang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jumirah yang ada di Lombok Nusa Tenggara Barat ya, NTB. Kita jeda dulu pendengar untuk nikmati lagu berikut ini. Tetap stay tune di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, berikut kami sampaikan untuk Anda hutan terluas di Indonesia. 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia, yang pertama adalah Papua. Papua salah satu daerah yang memiliki hutan terluas di Indonesia, di mana Papua memiliki sekitar 40.564.360 hektar hutan yang terbentang luas di semenanjung tanah Papua. 2. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah memiliki hutan dengan luas 15.300 hektar. Kalimantan Tengah memiliki lahan rawa, gambut yang masih terjaga dengan baik hingga saat ini. 3. Kalimantan Timur. Daerah hutan terluas berikutnya adalah Kalimantan Timur, memiliki luas lahan 14.651.53 hektar. Selanjutnya adalah Riau. Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki hutan dengan luas 9.456.160 hektar. Hal ini pula yang menjadikan Riau sebagai provinsi yang mempunyai hutan terluas di Pulau Sumatera. 5. Kalimantan Barat. Masih berada di Pulau Borneo, Kalimantan Barat juga menjadi salah satu daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Diketahui, luas hutan Kalimantan Barat mencapai 9.100.076 hektar. Demikian ulasan mengenai daerah dengan hutan terluas di Indonesia.

profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

Sistem handphone pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan di pabrik Motorola, 3 April 1973. Sejak saat itu, Cooper mencetuskan ide untuk sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Dari situlah sebuah tantangan hadir, yaitu sebuah perangkat kecil yang memiliki komponen atau material elektronik di dalamnya. Dengan model pertama telepon genggaman itu adalah Motorola Dynatec atau Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Akhirnya, sebuah telepon genggam pertama lahir 21 September 1983 dengan berat sekitar 2 kg. Saat itu, perangkat komunikasi tersebut dijual dengan harga $3,995 Amerika Serikat atau setara dengan 39 juta rupiah. Namun sayangnya, saat itu bukan nama Cooper yang terkenal sebagai pencipta handphone, melainkan perusahaan yang dinaunginya, yaitu Motorola. Telepon genggam ini adalah merupakan prototip handphone yang dibuat oleh Motorola. Jangan bayangkan bentuknya sudah seperti handphone yang beredar saat ini ya. Ukuran Dynatec sangat besar dan tidak nyaman dibawa kemana-mana. Meski demikian, prototip ini memang sudah bisa dipakai menelpon tanpa harus terhubung dengan kabel. Baterai dari telepon genggam yang digunakan ini pun hanya bertahan selama 20 menit.

0: Lanjut pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Masih ada waktu untuk Anda jelang pukul 23 ya. Udah saat ini pukul 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Yuk, di WA juga kami nantikan Anda yang ingin bergabung. Malam ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, apa kabar Bu Ros?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Iya.
0: Mau dengar lagu yang mana
1: Bu Ros? Berkumpul-kumpul dengan sepupu.
0: Asik.
1: Itulah. Baru minta jemput kakek. Kakek tak ikut. Kakek bilang akian dengan ibu-ibu itu jadi pulang minta jemput. Ojek kakek.
0: Ojek online pribadi ya.
1: Apa lagu Bang Niko?
0: Lagunya ada Daun-daun Kering Manya Romantir. Kemudian Bagai Burung Terbang dari Inka Krisa. Ada juga Sepanjang Jalan Kenangan Memes, Seindah Rembulan Iis Sugianto, Apakah Salahku Dian Pesisa, Kamelia Irwansah, Ada Apa Dengan Cinta Meli Goslow, Sempurna Andra, Lamar Aku Wali, Pantas Untukmu Nikita Willy, dan Salah Jatuh Cinta dari Agnes Mo.
1: Wali,
0: ya, Bariko,
1: ya?
0: Wali, okay.
1: Ya, salamnya untuk pendengar semua lah yang Bariko ya.
0: Siap.
1: Boleh support satu-satu tuh kebanyakan Bariko. Diborong aja lah, dibungkus dengan pohon pisang kata kakek.
0: Oh gitu.
1: Tuh kakek nonton bola Bariko.
0: Oh iya iya, mantap.
1: Itulah. Baru habis jemput kan ojek tadi, duduk minum, makan kue, minum air jeruk dia Baniko.
0: Mantap, sehat terus.
1: Kan bikin kue lepas. Nah, itulah cemilan-cemilan dia, kue kampung ya Baniko. Nah, itu aja Baniko ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kita sapa lagi setelah Ibu Ros di Dara Juanti 0565274 47. Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

iklim menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari seiring perkembangan zaman. Terus bertambahnya populasi manusia membuat perubahan iklim harus disikapi secara bijak. Maka penting untuk mengetahui ragam faktor dan cara mencegahnya. Penyebab perubahan iklim. 1. Aktivitas manusia. Seperti pemakaian listrik berlebih, penggunaan kendaraan bermotor dan emisi asap pabrik menjadi kontributor utama perubahan iklim. 2. Peningkatan gas rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan oksida nitrogen yang dilepaskan ke atmosfer meningkatkan efek rumah kaca. 3. Pemanasan global. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh emisi karbon dioksida dan gas-gas lainnya. 4. Kerusakan hutan. Penebangan hutan secara besar-besaran dan alih fungsi lahan menyebabkan penurunan penyerapan CO2 oleh vegetasi. Pencegahan perubahan iklim. 1. Hemat listrik. Mengurangi konsumsi listrik dengan menggunakan peralatan hemat energi dan mengadopsi praktik efisiensi energi. 2. Hemat air. Memperhatikan penggunaan air secara bijak, misalnya dengan memperbaiki sistem irigasi dan mengurangi limbah air. 3. Menggunakan transportasi massal. Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan transportasi umum atau berbagai kendaraan. 4. Menggunakan produk ramah lingkungan. Memilih produk-produk yang ramah lingkungan dan mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. 5. Menanam pohon. Menanam lebih banyak pohon untuk meningkatkan penyerapan karbon dan memperbaiki kualitas udara. 6. Memperbanyak taman. Membangun dan memperluas taman kota untuk meningkatkan daerah hijau dan meredam efek pemanasan kota. Dengan langkah-langkah ini, ayo kurangi dampak perubahan iklim dan lindungi lingkungan untuk generasi mendatang.

Narkoba adalah zat narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau obat-obatan terlarang yang membuat penggunanya menjadi ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Penggunaan narkotika memiliki dampak buruk yang sangat luas karena tidak hanya merusak fisik seseorang, namun juga terganggunya sistem saraf otak dan organ tubuh lainnya, serta membuat kehancuran mental yang berdampak pada psikosial penggunanya. Oleh karena itu, masalah penggunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat hukum, namun menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mendukung gerakan anti-narkoba.

0: Radio Pro 1 RRI Sinta. Buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani Tidak Disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung berdasarkan teori dari Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan juga Jung. Buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi dari orang lain. Kebahagiaan diciptakan dan hadir dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Kebanyakan orang tidak bahagia karena menganggap dirinya akan merasa lebih bahagia jika dirinya menjadi seperti orang lain yang terlihat baik. Setiap individu perlu memiliki hubungan interpersonal, dan jika mereka tidak mampu memiliki hubungan tersebut, akan menjadi sebuah persoalan ke depannya. Kita memiliki hidup yang tidak diciptakan untuk harus memuaskan ekspektasi orang lain. Jika hidup dengan tujuan untuk mencapai ekspektasi dari orang lain secara terus-menerus, tentu akan kehilangan keyakinan pada diri sendiri dan hal itu sangatlah buruk. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran Anda. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda lakukan bagi diri Anda sendiri.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Sinta.

Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Setiap manusia pasti mempunyai impian yang ingin dicapai. Tapi bagaimana jika impian tersebut mudah untuk dicapai? Semua orang pasti mengira bahwa menggapai impian adalah suatu hal yang sulit, penuh perjuangan dan hambatan yang harus dilalui. Tapi terkecuali dengan penulis buku ini yang berjudul Pagi di Amerika, yang menyajikan sudut pandang yang berbeda dari arti impian tersebut. Karya sastra yang bagus dari penulis muda Indonesia, Hikmat Darmawan, yang berjudul Pagi di Amerika, merupakan sebuah cerita yang mengandung unsur kehidupan yang membawa pembaca pada perjalanan yang penuh hikmah dari sudut pandang orang yang ingin menggapai impiannya. Novel ini mengisahkan kisah seorang pria muda Indonesia yang bernama Yudi, yang memutuskan untuk mengejar impiannya di Amerika Serikat. Penulis dengan cermat menggambarkan perjuangan Yudi dalam menyesuaikan diri dari kehidupan baru di negeri orang. Cerita ini tidak hanya tentang pencarian jati diri, akan tetapi juga petualangan Yudi, sang tokoh utama yang berjuang untuk menggapai impiannya tersebut. Salah satu aspek yang menonjol dari karya ini adalah sifat karakter yang dibangun oleh penulis yang menggambarkan tokoh utama sebagai karakter yang tidak mudah menyerah dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Pembaca dapat merasakan pertumbuhan perjuangan dan perjalanan Yudi selama berada di Amerika Serikat. Karakter-karakter pendamping juga dihadirkan dengan sangat baik, memberikan warna dan nuansa baru pada novel Indonesia. Dalam gaya penulisan yang tidak begitu rumit dan mudah dicerna oleh semua kalangan, penulis mampu menghadirkan bahasa yang mengalir dan mengena hati para pembacanya. Penggambaran tempat dan situasi di Amerika, baik itu kehidupan sehari-hari atau kultur shock Amerika, semua dijelaskan dalam buku novel ini. Dilukiskan dengan begitu detail dan membuat pembaca seolah-olah berada di sana. Deskripsi yang hidup membangun suasana yang begitu dramatis dan menarik. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Ya, pendengar, masih kami berikan ruang untuk Anda di segmen ini 0565274747 dan WhatsApp kami. Kita sapa dulu di ujung telepon. Selamat malam Bang Riko, malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Minta putarin lagu dari Ebit. Spesialnya buat semua pendengar, Ibu Luciana yang ada di Lalang. Oke, terima kasih Ibu Luciana dan pendengar-pendengar lainnya yang ada di sekitar sana ya. Baik, kita lanjut lagi peringat di 0565274747 yang ingin bergabung malam ini. Masih ada waktu dan kesempatan untuk Anda di segmen ini. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, layanan telepon dan WhatsApp. Kami nantikan Anda. Selamat malam buat warga Tempunak ya. Warga daerah Kujau SKPC 1 sampai SKPC 6. Selamat malam untuk Anda warga yang ada di daerah Tapang Tambit ya, daerah Tebedak dan sekitarnya, lalu daerah Mantir dan sekitarnya. Selamat malam untuk Anda Laman Bukit, kemudian Bonet Lama, Bonet Baru, Kabupaten Melawi dan sekitarnya. Selamat malam untuk Anda. Lalu kita bergeser lagi ke Kecamatan Spauk dan sekitarnya, warga Spauk, Lengkenat, Manis Raya. Selamat malam juga buat warga yang ada di daerah Kabupaten Kapuasulu, Desa Lando Badai, buat kedua orang tuaku tercinta, Pak Sermandi dan Ibu Dayang, semoga sehat dan bahagia selalu. Selamat beristirahat di malam ini. Kemudian warga yang ada di daerah Nangga Penggah, Perjuk ya, Penggah Putih, kemudian daerah Sengkuang Teribu, lalu daerah Kerangan Lintang, Selimu, Nangalungu, Gedabang, Nangan Tebi, Merambang, lalu daerah Nangaluan, Nanga Selangkai, kemudian Riam Tapang, Bangan Baru, Menyabai, Lubuk Rubin, dan sekitarnya ya. Selamat malam untuk Anda semuanya. Ya, daerah Nengedangkan, Sungai Ramah, Landau Temiang, Kepala Gurung, Nengengeri, Pelanjau. Ya, itulah desa-desa yang ada di Silat Hulu ya, Kecamatan Silat Hulu. Daerah Ntibab dan sekitarnya, Darunajah, Panggung. Selamat malam untuk Anda. Dan semoga Anda terhibur tentunya dengan rangkaian lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda di malam ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135 ribu tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100 ribu tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

kebakaran toko atau department store pernah menjadi salah satu tragedi paling mematikan di dunia. Salah satu yang terbesar terjadi di Al Innovation Department Store, Brussel, Belgia pada 22 Mei 1967. Api yang menyebar dengan cepat menewaskan sekitar 251 orang, menjadikannya salah satu kebakaran toko paling tragis di Eropa. Di Osaka, Jepang, 13 Mei 1972, kebakaran di Senichi Department Store menelan 118 korban jiwa. Tidak lama kemudian, di Kumamoto, Jepang, Taiyo Department Store terbakar 29 November 1973, menewaskan 104 orang. Bahkan jauh sebelumnya, di Selandia Baru, Balai Nets Department Store, Krista Kars, 18 November 1947, menelan 41 korban jiwa, dan di Asia Tenggara, Robinson's Department Store, Singapura, 21 November 1972, menyebabkan 9 orang tewas. Kebanyakan kebakaran ini terjadi karena penyebaran api yang cepat, kurangnya jalur evakuasi yang memadai, dan sistem alarm terbatas. Tragedi-tragedi ini kemudian memicu perubahan besar dalam standar keselamatan bangunan dan perlengkapan pemadaman kebakaran. Jadi, selain menjadi pusat belanja, toko-toko ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan di tempat umum.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap.
1: Ya, pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih kebersamaan Anda. Dan sesaat lagi, pendengar, pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program Jazz Musik, temani istirahat malam Anda hingga tutup siaran.
0: Plastisitas, artinya setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul 1000 Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu persatu. 1000 Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat. SD, SMP, SMA, dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayah hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah menemaninya di hari tua. Namun hal terduga mulai terjadi. Sang anak mendaftar beasiswa S2 ke Inggris dan dia diterima. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang S2 ke ayahnya. Terlebih sang kekasihnya juga melanjutkan sekolah ke sana. Walaupun ayah memintanya untuk mengurungkan niat melanjutkan studi S2-nya itu, ia tetap bersikeras meraih mimpi. Ia merasa kesempatan emas ini takkan terulang lagi. Ayah begitu kecewa. Ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemaninya di hari tua yang akan datang. Buku 1000 Wajah Ayah ini berkisah tentang seorang anak yang pulang kembali ke rumah setelah ayahnya meninggal. Sang anak kemudian diajak kembali mengulang waktu ke masa lalu di mana saat ia lahir hingga saat ini melalui sebuah album yang berisi 10 foto kenang-kenangan penting dirinya dan sang ayah. Sesuai jumlah foto dalam album tersebut, penulis membagi buku ini dalam 10 bab yang menjelaskan tentang foto-foto tersebut. Melalui album foto tersebut, sang anak mulai mengingat kenangannya bersama ayahnya dahulu kala. Novel 1000 Wajah Ayah ini dapat membuat para pembaca mengintrospeksi diri sendiri tentang kewajiban anak memuliakan seorang ayah, dan pembaca bisa lebih tahu teguhnya perasaan seorang ayah ketika anaknya tidak berpihak kepadanya. Novel ini juga dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Novel ini dibuat seakan-akan sosok ayah dapat merangkap pekerjaan ibu. Setiap halaman di novel ini juga memberikan kepada pembaca berbagai macam inspirasi. Novel ini mengajak para pembaca merenungkan diri sendiri dan memperbaiki perilaku-perilaku terhadap orang tuanya. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca 1000 Wajah Ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat menguras air mata dan emosi, juga membuat tersadar atas kehadiran orang tua. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama

0: ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Tremport berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
1: Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang

yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Anda? Tradisi memasang lampion sudah ada di daratan Cina sejak era dinasti Han sekitar abad ke-3 Masehi. Rahel Dyson menyebut lampion awalnya memiliki tujuan sederhana, yaitu sumber cahaya. Orang-orang dari dinasti Han Timur membuat rangka lampion dari bambu, kayu, atau jerami gandum, lalu meletakkan lilin di tengahnya dan merentangkan sutra atau kertas di atasnya, sehingga nyala api takkan tertiup angin. Di kemudian hari, lampion diadopsi para biksu Buddha sebagai bagian dari ritual ibadah mereka pada hari ke-15 bulan pertama kalender lunar. Atas perintah kaisar, orang-orang bergabung dalam ritual itu lalu menyalakan lampion untuk menghormati Buddha dan membawanya ke istana di Luoyang. Saat dinasti Tang, praktik itu berubah menjadi sebuah festival yang masih dirayakan setiap tahunnya. Ada sejumlah legenda yang berkaitan dengan lampion. Salah satunya mengenai Li Zicheng, seorang pemimpin pemberontakan petani pada masa akhir dinasti Ming. Dikisahkan, Li dan pasukannya menyerang kota Kaifeng tanpa mengganggu rumah-rumah penduduk yang menggantungkan lampion merah di pintu. Para penjaga kota Kaifeng yang kewalahan membuka bendungan untuk menghancurkan pasukan Li. Namun, banjir juga melanda rumah-rumah penduduk. Banyak orang naik ke atap rumah dengan membawa lampion merah. Li dan pasukannya menyelamatkan mereka dengan membawa lampion merah sebagai alat penerangan. Untuk memperingati kebaikan hati Li, bangsa Tionghoa selalu menggantung lampion merah pada setiap perayaan penting seperti Tahun Baru Imlek. Legenda klasik juga menggambarkan lampion sebagai pengusir kekuatan jahat angkara murka yang disimbolkan dengan raksasa bernama Nian. Memasang lampion di tiap rumah dipercaya menghindarkan penghuninya dari ancaman kejahatan.

0: Suku Dayak Lebang adalah salah satu suku yang mendiami Pulau Kalimantan Barat, di mana suku ini memiliki tradisi dan budaya yang sampai saat ini masih terus dilestarikan. Salah satunya adalah tradisi sengkelan atau nyengkelan.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
0: Salah satu contoh sengkelan memanggil semangat atau roh, karena suku Dayak Lebang percaya semua makhluk hidup memiliki roh, dan roh itu bisa saja terganggu oleh roh-roh jahat yang hendak menyakiti dan menyesatkan, sehingga mengakibatkan gangguan fisik atau mental orang yang bersangkutan. Roh yang lemah dan lelah akibat kesibukan pekerjaan hingga hilang konsentrasi bisa juga terbawa dalam mimpi-mimpi buruk dan berhalusinasi. Dalam ritual sengkelan ini, bahan yang diperlukan seperti darah ayam kampung dipercaya sebagai darah tebusan, beras kuning dipercaya sebagai kebutuhan hidup manusia, sedangkan besi sebagai lambang kekuatan supaya semangat atau roh mentalnya kuat dan berani seperti besi. Pipi kiri supaya terhindar dari mimpi-mimpi buruk dan sial celaka, pantang mali, dan bermacam-macam jenis penyakit. Pipi kanan mendatangkan rezeki, kesehatan hingga senang dan kesuksesan. Belakang tinggalkan kutuk, sumpah serapah, sial, dan penyakit. Dada menuju sukses, rezeki yang berlimpah, hidup yang senang, anak yang sehat-sehat dan semakin maju. Sedangkan dahi atau kening, umur panjang, tinggi derajat, kuat mental, rezeki naik, cerdas dan bertuah. Kalimat jampi-jampi atau mantra ini biasanya dibacakan oleh ketua adat, dan ritual ini dilakukan pada saat momen tertentu atau atas permintaan orang yang bersangkutan.

pendengar, berikut kami hadirkan beberapa kota di Indonesia dengan biaya hidup termahal. Yang pertama, DKI Jakarta. DKI Jakarta berada di posisi teratas sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Jakarta sebesar Rp4.446.770 per bulan. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp16.897.727. Berikutnya, Surabaya. Ibu kota Jawa Timur ini menduduki posisi kedua sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Surabaya mencatat rata-rata pengeluaran penduduknya sebesar Rp4.240.902 per kapita. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.115.429. Berikutnya, Bekasi, salah satu kota penyangga DKI Jakarta, juga masuk dalam daftar kota termahal di Indonesia, yaitu Bekasi. Rata-rata pengeluaran per kapita Bekasi, yakni sebesar Rp4.119.168. Rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.888.582. Selanjutnya, Kota Depok. Kota yang bersebelahan langsung dengan DKI Jakarta ini juga dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia, di mana total rata-rata pengeluaran per kapita Depok sebesar Rp3.424.560. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangganya sebesar Rp13.355.784. Selanjutnya, Semarang. Semarang dikenal sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, Semarang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.257.315. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga penduduk sebesar Rp13.680.725. Selanjutnya adalah Tangerang. Salah satu kota Jabodetabek ini juga menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Tangerang memiliki rata-rata pengeluaran penduduk sebesar Rp3.287.159. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangga sebesar Rp12.491.204. Dan selanjutnya, Makassar. Di luar Jawa, Makassar turut menjadi kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia. Ibu kota Sulawesi Selatan ini mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.253.338. Sementara pengeluaran rumah tangganya di salah satu kota termahal di Indonesia ini rata-rata sebesar Rp14.640.002. Itulah pendengar beberapa kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia.

Banyak yang meyakini bahwa istilah polisi tidur ini berasal dari bahasa kiasan Britania Raya, yaitu sleeping policeman, yang memiliki arti polisi tidur. Di Amerika Serikat, polisi tidur pertama kali dibangun 7 Juni 1906 di New Jersey sebagai speed bump atau alat pembatas kecepatan. Bahan-bahan seperti batu ubin besar dan batu besar digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Kemudian pada tahun 1953, sebuah polisi tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holly Compton untuk memperlambat lalu lintas di luar universitasnya. Profesor Holly membangun polisi tidur dengan bentuk yang mirip seperti polisi tidur yang kita gunakan saat ini. Langkah-langkah pengendalian lalu lintas menjadi semakin populer di seluruh dunia, dan polisi tidur banyak dibangun di negara asal istilahnya, Inggris, pada tahun 1983. Termasuk di Indonesia, dibangun di mana-mana dan diatur berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 tahun 1994. Aturan tersebut mengatur alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, memiliki sudut kemiringan adalah 15% dan tinggi maksimum tidak lebih dari 120 mm.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama, 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini, Senin 5 Oktober 2026, melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz,
2: Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali di Sintang Pagi ini pendengar. Penyiar Anda, saya Herlinda, menemani nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, banyak rangkaian acara yang bisa Anda ikuti bersama saya di pagi hari ini. Di antaranya, sesaat lagi nanti kita akan ikuti bersama Mutiara Pagi Islam. Dan jangan lewatkan Warta Berita Daerah pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, di pagi hari ini kami hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda. Dan di studio kita sudah hadir ada Ustadz Mursyidin Habibullah. Nah, kita akan menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ustadz.
8: Ya, selamat pagi.
7: Baik, apa kabar Ustaz di pagi hari ini?
8: Alhamdulillah, baik.
7: Sehat ya. Baik, pendengar, untuk pagi hari ini di Mutiara Pagi Islam, silakan Ustaz untuk temanya di pagi hari ini.
8: Insyaallah, untuk tema di pagi hari ini kita akan sama-sama membahas, mengkaji empat golongan manusia yang dirindukan surga. Insyaallah pagi ini adalah itulah tema yang akan kita bahas, empat golongan manusia yang dirindukan surga. Jadi bagaimana sama-sama kita renungi, apakah kita termasuk golongan daripada manusia yang dirindukan surga atau malah sebaliknya.

0: Langsung mulai, Kak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Allah lah yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menghirup udara pagi, membuka mata, menggerakkan tubuh kita, dan menikmati berbagai nikmat yang terkadang kita sendiri lupa untuk mensyukurinya. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Alhamdulillah rabbil alamin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita hadir di dalam acara kita yaitu acara Mutiara Pagi, yang dimana ruangan kecil untuk mentaati hati, untuk menata hati. Ruangan kecil inilah untuk memperbaiki diri dan mengawali hari kita dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah pada pagi hari ini kita akan berbincang sedikit tentang sebuah tema yang mudah-mudahan dengan tema tersebut, dengan tema ini, membuat hati kita tersentuh, membuat kita tersadar bahwa kita ini hanyalah seorang manusia yang sifatnya hanya sementara saja. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, empat golongan manusia yang dirindukan surga. Saudaraku yang dirahmati Allah, biasanya seorang manusia mengatakan, saya ingin sekali masuk surga. Kita semua ingin tentu masuk surga. Maka ada doa yang dikatakan, kalau seandainya doa tersebut kita baca, maka insyaAllah kita akan masuk ke dalam surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu surga dan kami berlindung kepadamu dari neraka. Tetapi pernahkah kita berpikir lebih jauh? Bukan hanya kita saja yang merindukan surga, tetapi bagaimana kalau surga itu juga merindukan kita? Maka ini perlu kita bayangkan. Nah, bagaimana kalau surga yang merindukan kita? Maka betapa bahagianya jika kita telah meninggal dunia, kemudian terdengar seruan, wahai hamba Allah, wahai hambaku, datanglah. Tetap tempatmu telah disediakan di surga, masya Allah. Itulah yang menjadi cita-cita seorang mukmin, bukan hanya menjadi orang yang merindukan surga, tetapi menjadi orang yang surga rindukan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah cita-cita seorang mukmin. Surga juga merindukan kita. Maka dalam sebuah riwayat bahwa ada beberapa golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, al-jannatu musyaqqatun ila arba'ati nafar, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa ma'dhimil ji'an wa sha'imir ramadhan. Maka makna secara umum surga merindukan empat golongan. Itu siapa saja? Yang pertama, orang yang membaca Al-Qur'an, ta'lilil Qur'an. Kemudian yang kedua, hafizul lisan, orang yang selalu menjaga lisan. Kemudian yang ketiga, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka riwayat ini sering disampaikan dalam berbagai kitab dan majelis sebagai motivasi untuk memperbaiki diri, sebagai motivasi untuk memperbanyak amal soleh. Oleh karena itu, yang terpenting bagi kita ini bukan hanya sekedar menghafal empat golongan tersebut, tetapi bagaimana kita bisa mengamalkan sifat-sifat empat golongan tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bahas satu persatu secara perinci apakah yang dimaksud empat golongan tersebut. Maka golongan yang pertama adalah ta'lilil Qur'an, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Al-Qur'an bukan hanya sekedar kitab yang kita simpan di lemari saja. Al-Qur'an bukan hanya dibaca ketika ada orang meninggal. Al-Qur'an bukan hanya dibaca ketika bulan Ramadan, tetapi Al-Qur'an ini adalah petunjuk daripada kehidupan. Ketika kita bingung, Al-Qur'anlah yang menjadi petunjuk. Ketika kita sedih, Al-Qur'anlah yang menjadi penenangnya. Ketika kita kehilangan arah, Al-Qur'an menjadi penengahnya. Ketika kita menghadapi masalah, Al-Qur'anlah yang mengajarkan kita kesabaran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai rumah kita ini memiliki televisi, memiliki handphone, internet, berbagai macam hiburan, tetapi Al-Qur'an jarang disentuh. Tetapi tidak ada Al-Qur'an di dalam rumah. Jangan sampai seperti itu. Maka utamakan Al-Qur'an di dalam rumah kita sebagai sumber keberkahan. Maka jangan sampai kita ini mampu menghabiskan waktu berjam-jam melihat media sosial, tetapi membaca Al-Qur'an 5 menit saja terasa begitu berat. Marilah sama-sama kita bertanya kepada diri kita sendiri, kita renungkan berapa menit dalam sehari kita membaca Al-Qur'an. Apakah 1 halaman, apakah 2 halaman, atau bahkan tidak membacanya sama sekali. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an tidak harus langsung 1 juz. Kalau kita belum mampu 1 juz, 1 halaman saja. Kalau belum mampu 1 halaman, maka beberapa ayat saja. Yang penting apa? Yang penting istiqamah. Karena amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadirin pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini juga bukan hanya untuk dibaca saja, tetapi untuk diamalkan. Jangan sampai lisan kita ini membaca wala yaqtub ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian dari kalian menggunjing sebagian yang lain. Tetapi setelah membaca ayat itu, kita malah membuka grup WhatsApp yang membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Nah, inilah yang salah. Kita menggunakan teknologi untuk kesalahan. Jangan sampai kita membaca wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita senang menyakiti orang dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang menusuk ke dalam hati. Maka tanda kita mencintai Al-Qur'an ini bukan hanya sering membacanya saja, tetapi akhlak kita semakin baik karena Al-Qur'an tersebut. Maka Al-Qur'an ini adalah menjadi hudan, menjadi petunjuk. Al-Quran inilah yang menjadi pedoman kita. Bagaimana akhlak kita semakin tertata, sopan santun kita semakin tertata, muasyarah, muamalah kita semakin tertata karena adanya di dalam Al-Quran. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang hifdzul lisan, orang-orang yang menjaga, senantiasa menjaga lisannya. Maka golongan yang kedua ini adalah perkara yang begitu sangat penting. Karena banyak manusia selamat dari berbagai macam bahaya, tetapi banyak juga manusia yang tidak selamat dari bahayanya lisannya sendiri. Bahaya dari mulutnya, bahaya dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasbut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Kalau kita tidak bisa berkata baik, maka bagaimana? Diam saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lisan kita ini memanglah kecil, tetapi dosa yang ditimbulkan oleh lisan kita ini sangat begitu besar. Dengan lisan seseorang bisa berzikir, dengan lisan seseorang bisa membaca Al-Qur'an, dengan lisan seseorang bisa mengajarkan ilmu, tetapi dengan lisan pula seseorang bisa memfitnah, dengan lisan pula seseorang bisa menghina, dengan lisan pula seseorang bisa menyebarkan berita bohong. Dengan lisan inilah seseorang bisa memecah persaudaraan. Bahkan hari ini jari-jari kita juga sudah menjadi bagian daripada lisan kita. Mengapa? Karena ada yang kita ketik di WhatsApp, di Facebook, sosial media, bahkan yang lainnya, mengetik yang tidak senonoh, bahkan juga tidak bisa menjadi pahala atau dosa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bertindak, maka bertanyalah kepada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini ada manfaatnya? Apakah ini menyakiti orang lain? Apakah Allah ridha dengan apa yang saya lakukan? Kalau tidak yakin, maka bagaimana aulia sebut tadi Nabi katakan, lebih baik diam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Qaf, Qaf ayat 18, ma yulafidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatatnya. Artinya apa? Setiap ucapan kita selalu dicatat oleh malaikat. Kalimat yang kita anggap sepele mungkin sangat berat di hadapan Allah. Karena itu marilah kita sama-sama biasakan lisan kita dengan membaca Al-Quran, berzikir, solawat, mengucapkan salam, meminta maaf kepada sesama muslim, mengucapkan terima kasih, menasihati dengan baik dan berkata jujur. Jangan gunakan lisan kita untuk mencaci, jangan gunakan lisan kita untuk menghina orang, jangan pula menggunakan lisan kita untuk memfitnah orang, dan jangan pula menggunakan lisan kita ini untuk saling mengadu domba. Karena apa? Karena bisa jadi satu kalimat yang kita ucapkan membuat seseorang itu menangis, satu kalimat yang kita ucapkan membuat orang itu tersiksa, dan bisa jadi satu kalimat pula yang membuat seseorang kembali bersemangat menjalani hidup. Maka jadilah orang yang lisannya menenangkan, bukan menyakitkan. Maka hifdzul lisan, menjaga lisan ini sangatlah penting. Dikatakan lidah ini adalah anggota badan yang tidak mempunyai tulang, anggota badan yang tidak bertulang, tapi lebih menyakitkan daripada tangan, lebih menyakitkan daripada kaki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang ketiga ini adalah orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Maka golongan yang ketiga ini lebih identik kepada peduli sesama, terutama mereka yang membutuhkan makanan dan pertolongan. Islam mengajarkan kepada kita agar kita ini hidup tidak hanya untuk diri sendiri saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at'am 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa usira." Nah, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana bentuk kepedulian. Kadang ini kita berpikir, kalau saya kaya, saya akan bersedekah. Kalau saya punya uang yang sangat banyak, saya akan membantu orang. Padahal sedekah tidak harus menunggu kaya, sedekah tidak harus menunggu punya. Memberikan makanan kepada orang lain juga merupakan sedekah. Membelikan nasi untuk teman yang belum makan, itu juga termasuk sedekah. Memberikan makanan kepada tetangga, itu juga termasuk sedekah. Memberikan makanan kepada santri, itu juga termasuk sedekah. Membantu orang tua, itu juga termasuk sedekah. Memberikan minuman kepada orang yang haus, itu juga termasuk sedekah. Itu semua adalah bentuk daripada kepedulian kita kepada manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil-laili wan nasi niyam, tadkhulul jannata bis-salam." Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan dan salatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmizi. Masyaallah, begitu indah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jalan menuju surga tidak hanya selalu sesuatu yang sulit. Kadang jalan menuju surga ada di depan rumah kita. Ada tetangga yang membutuhkan bantuan, ada orang tua yang membutuhkan perhatian, ada anak-anak yatim yang membutuhkan kasih sayang, ada saudara kita yang kesulitan, ada juga orang yang mengalami kelaparan. Maka jangan tunggu kita ini menjadi orang kaya untuk berbuat baik. Jadilah orang baik dengan apa yang kita punya. Kalau kita punya uang, bersedekahlah dengan uang. Kalau kita punya makanan, berbagilah dengan makanan. Kalau kita punya ilmu, ajarkanlah ilmu tersebut. Kalau kita tidak punya apa-apa, berikan senyum dan perkataan yang baik, aulia sebut atau diam. Maka memberikan makanan kepada orang yang belum makan atau kita peduli sesama manusia ini sangat penting. Bahkan termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Dalam artian bagaimana? Bahwa surga itu sangat mencintai, surga itu sangat menyayangi orang-orang yang memberikan makan kepada orang lain atau peduli terhadap sesama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu

bersedekah, maka setelah Ramadan lanjutkanlah bersedekah. Ramadan mengajarkan kita menjaga lisan, maka setelah Ramadan jagalah lisan. Ramadan mengajarkan kita salat berjamaah, maka setelah Ramadan jangan tinggalkan salat di masjid atau salat berjamaah. Itulah tanda-tanda bahwa Ramadan benar-benar memberikan pengaruh kepada kehidupan kita. Maka empat amal satu tujuan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan empat golongan tadi memiliki hubungan yang sangat erat. Pertama, membaca Al-Quran, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, menjaga lisan, memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Yang ketiga, memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Nah, menumbuhkan kepedulian sosial dalam diri kita. Yang keempat, berpuasa untuk melatih ketakwaan dan pengendalian diri kita. Maka Islam ini tidak hanya mengajarkan kita menjadi orang yang rajin beribadah, tetapi juga Islam juga mengajarkan kita menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Jangan sampai seseorang rajin sholat, tetapi lisannya menyakiti orang. Jangan sampai seseorang rajin membaca Al-Quran, tetapi tidak peduli dengan tetangganya. Jangan sampai seseorang ini berpuasa, tetapi masih suka menghina orang lain. Maka ibadah seharusnya melahirkan akhlak yang baik. Maka surga itu mahal para hadirin, tetapi jalannya terbuka. Surga adalah tempat yang sangat mulia. Wassari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jangan menunda-nunda kebaikan. Kalau hari ini kita bisa bersedekah, bersedekahlah. Kalau hari ini kita bisa meminta maaf, minta maaflah. Kalau hari ini kita bisa membaca Al-Quran, bacalah. Kalau hari ini kita bisa membantu orang, bantulah. Jangan berkata, namun kalau sudah tua saya akan rajin ibadah. Nah, seperti itu. Tidak. Kita tidak tahu kita ini sampai itu atau tidak. Kita tidak ada yang tahu umur kita ini sampai mana. Maka jika malam ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, apakah kita sudah siap? Kalau hari ini adalah hari terlahir bagi kita, apakah Al-Quran sudah menjadi sahabat kita? Apakah lisan sudah menjadi penjaga kita? Apakah kita sudah peduli kepada orang yang membutuhkan? Apakah kita sudah belajar menjadi orang yang bertakwa? Maka pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan kita ini bahwa hidup ini sementara. Kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa, kita kembali daripada dunia juga tidak membawa apa-apa. Kita lahir dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, ketika meninggal dunia kita tidak membawa apa-apa. Rumah, kendaraan, uang, harta, jabatan, semuanya tidak kita bawa. Yang kita bawa apa? Yang kita bawa adalah sehelai kain putih. Maka hadirin yang kemudian Allah Subhanahu wa taala, marilah kita persiapkan bekal terbaik untuk perjalanan kita, yaitu perjalanan menuju akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mungkin terlihat sederhana di mata manusia, tetapi begitu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak terkenal, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki banyak harta, tetapi dia rajin membaca Al-Quran. Lisannya selalu dijaga, tangannya ringan membantu orang lain, dan bisa menjaga ibadahnya. Orang seperti inilah yang harus kita contoh. Jangan kita ukur kemuliaan manusia hanya dengan rumahnya saja. Jangan kita ukur kemuliaan manusia hanya dengan kendaraannya saja. Jangan kita ukur kemuliaan manusia hanya dari pakaiannya saja. Karena ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah dialah orang yang paling bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja pembahasan kita pada pagi hari ini. Maka marilah kita ingat empat golongan manusia yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pendengar semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah, termasuk golongan-golongan sebagai hamba yang dirindukan surga. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigi berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Pada masa ini, remaja mengalami beberapa perubahan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.
3: Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya.

0: Dari kawasan Jalan Yesefa Ngurah Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Senin 5 Oktober 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. 20 peserta perwakilan sekolah di Kabupaten Sintang mengikuti audisi Duta Generasi Berencana tahun 2026. Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Soeratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor dan mobil pickup terjadi di Jalan Sekadau Sanggau, Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kamis kemarin sekitar pukul 19:20 waktu Indonesia Barat. Pengendara sepeda motor meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Pengendara Honda berinisial S, 25 tahun, warga Kecamatan Sekadau Hulu. Pengendara Honda berinisial S, 25, warga Kecamatan Sekadau Hulu mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di RSUD Kabupaten Sekadau. Sementara penumpangnya, YS, 19 tahun, juga warga Kecamatan Sekadau Hulu mengalami patah tulang kaki kiri serta luka lecet pada kedua tangannya. Kasat Lantas Polres Sekadau Ibtu Sudarsono melalui PLT Kasih Humas Polres Sekadau Ibda Iwan Kurniawan membenarkan adanya kecelakaan tersebut. Sementara mobil pickup dikemudikan G, 28 tahun dengan penumpang GA, 21 tahun. Keduanya warga Kecamatan Sekadau Hilir, G dan GA tidak mengalami luka berdasarkan keterangan saksi dan hasil penanganan awal di TKP. Pickup melaju dari arah Sekadau menuju Pontianak. Saat tiba di lokasi, dari arah berlawanan terdapat truk tangki yang belum diketahui identitasnya. Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang menggelar audisi Duta Jendre Kabupaten Sintang di Aula Bangkal Bar Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: 20 peserta perwakilan sekolah di Kabupaten Sintang mengikuti audisi Duta Generasi Berencana atau Duta Gendri tahun 2026 yang dilaksanakan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBP 3A Kabupaten Sintang di Aula Bangkal Bar Sintang 4 sampai 5 Oktober 2026. Ketua Panitia Pelaksana yang juga Wakil Ketua Forum Gendri Kabupaten Sintang Muhammad Nafer Fedli Kurniawan mengatakan tujuan kegiatan pemilihan Duta Gendri untuk menumbuhkan semangat dan memberikan apresiasi terhadap remaja yang menjadi pelopor program Gendri, meningkatkan pemahaman remaja tentang pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga, serta menyaring peserta terbaik untuk menjadi Duta Gendri perwakilan Kabupaten Sintang ke tingkat provinsi hingga nasional.
2: Tahapan pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari pendaftaran audisi dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 30 September 2026. Penjaringan. Nah, penjaringan khusus bagi sekolah yang mengirimkan peserta melebihi kuota dari OPDKB dilaksanakan pada tanggal 30 September 2026.
1: Sementara itu, Kepala DKBP 3A Kabupaten Sintang Edi Harmaini melalui Kepala Bidang Seli Getty mengatakan usia remaja masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Pada masa ini remaja mengalami beberapa perubahan baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Masa peralihan remaja ini lebih mengarah pada kegiatan yang positif. Para remaja harus didukung kreativitasnya agar dapat melakukan kegiatan yang kreatif, bervariatif, membuat hidup menjadi lebih indah.
3: Usia remaja masa peralihan ya, dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Pada masa ini remaja mengalami beberapa perubahan baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Sejalan dengan perkembangan remaja mulai bereksplorasi dengan diri, ya, nilai-nilai identitas, peran dan perilakunya.
1: Saat membuka acara, Bunda Gendri Kabupaten Sintang Hermina Bala menyampaikan banyak tantangan yang dihadapi remaja saat ini seperti pernikahan dini, kehamilan yang tidak diinginkan dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Peran Duta Gendri sangat strategis mencetak generasi cerdas yang memiliki masa depan cemerlang serta jauh dari pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan.
3: Saya berharap
4: dari audisi ini akan terpilih duta genre yang tidak hanya memiliki wawasan luas tentang program genre, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, empati, dan kemampuan komunikasi yang baik.
1: Menurut Hermina Bala, duta genre adalah garda terdepan dalam mensosialisasikan program genre kepada remaja sebaya mereka melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, seminar, dan kampanye di media sosial. Duta genre diharapkan dapat menjadi inspirasi dan contoh bagi remaja lainnya untuk berperilaku positif dan bertanggung jawab. Suryatini melaporkan.
0: Polres Sekadau menggelar bakti sosial si Propam Polres Sekadau dalam rangka memperingati hari jadi Propam Polri ke-24 tahun 2026 dipimpin Kasih Propam Polres Sekadau Ibtu Joner Silalahi. Personil menyerahkan bantuan kebutuhan pokok kepada Pondok Pesantren Tafizul Quran Mustahikul Abror di Dusun Sungai Putat, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir. Ibtu Joner Silalahi mengatakan kegiatan kemudian dilanjutkan ke Panti Asuhan Filifi Sekadau di Jalan Merdeka Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir. Di lokasi tersebut, personil kembali menyerahkan bantuan berupa 10 karung beras dan 6 dus mie instan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Wakapolres Melawi Kompol Aang Permana menekankan pentingnya peran personil Polri dalam membantu masyarakat khususnya warga yang berada di wilayah pedesaan dan daerah yang memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi. Kompol Aang menjelaskan Polri dilibatkan sebagai agen perlindungan sosial untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran ke dalam sistem Perlinsos digital. Menurutnya, keterlibatan Polri dalam proses tersebut bukan untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial, melainkan membantu memastikan masyarakat, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan akses teknologi, dapat memperoleh pendampingan dalam proses pendaftaran dan pemutakhiran data. Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suera Tin U18, U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
6: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala Pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
7: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
6: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Sri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Melawi menyampaikan apresiasi kepada Kongregasi Misi atas dedikasi dan pengabdiannya selama 50 tahun berkarya di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Keuskupan Sintang. Wakil Bupati Melawi Malin menyampaikan, selama setengah abad Kongregasi Misi telah memberikan kontribusi nyata dalam pelayanan pastoral, pendidikan, pembinaan karakter, serta pendampingan masyarakat. Ia mengatakan, kontribusi Kongregasi Misi dalam bidang pendidikan dan pembinaan generasi muda merupakan salah satu warisan penting bagi pembangunan sumber daya manusia di daerah. Menurutnya, pembangunan masyarakat tidak hanya berorientasi pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga harus disertai dengan pembangunan karakter, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Senin 5 Oktober 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. 20 peserta perwakilan sekolah di Kabupaten Sintang mengikuti audisi Duta Generasi Berencana tahun 2026. Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Soeratin U13 tahun 2026 Seri Nasional di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Herlinda, selamat pagi dan tetap semangat.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

dua tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini Anda bersama kami dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Samba, Sanggau. Dan di pagi hari ini pendengar, kami undang Anda juga untuk bisa bergabung nantinya di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, dan atau Anda bisa bersama kami di pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kami juga akan update informasi terkini di daerah masing-masing gitu ya, baik dari Pontianak, Sintang, Sanggau, dan juga Sambas. Dan tentunya di pagi hari ini kami juga akan hadirkan informasi sorotan untuk Anda pendengar. Langsung saja Andre Sapar, rekan-rekan di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan.
3: Selamat pagi Andre. Ya,
4: selamat pagi Andre.
2: Baik, langsung saja Andre Sapa di Sintang di pagi hari ini ada Linda. Selamat pagi Linda.
3: Baik, selamat pagi Andre dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini.
2: Kalau di Sintang bagaimana kondisi pagi hari ini Linda?
3: Baik, untuk di Sintang memang beberapa hari belum ada turun hujan, tetapi di pagi hari ini belum terlihat titik cerah ya, masih mendung-mendung berawan gitu Andre.
2: Baik, terima kasih untuk gambarannya di pagi hari ini dari Sintang. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Isma. Selamat pagi Isma.
5: Ya, selamat pagi Andre dan juga teman-teman. Kalau di Sanggau nampaknya asap masih menyelimuti Andre meskipun sudah berkurang gitu ya, tetapi pembelajaran tatap muka juga sudah dilaksanakan.
2: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau Isma. Dan kita bergeser ke Sambas di pagi hari ini bersama dengan Daus. Selamat pagi Daus.
6: Ya, selamat pagi Andre dan juga rekan-rekan.
2: Baik, kalau di Sambas bagaimana Daus pagi hari ini?
6: Pagi hari ini Andre di Sambas cuaca cerah berawan ya, dan juga untuk pagi hari ini arus lalu lintasnya cukup lengang dan aktivitas belajar mengajar di Sambas juga masih berjalan normal dengan udara yang dipantau saat ini per hari ini ya, dilihat masih aman aja Andre.
2: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sambas Daus. Dan untuk di Pontianak pagi hari ini juga masih terlihat langitnya cukup putih ya, walaupun memang beberapa waktu kemarin sempat terlihat untuk sinar matahari, kayaknya pagi hari ini masih belum terlalu tampak. Dan untuk aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman masih lengang untuk di pagi hari ini. Dan kalau kondisi kabut mungkin masih dirasakan ya, dari kemarin juga masih sempat dirasakan untuk di wilayah Kota Pontianak dan juga di hari ini gitu rekan-rekan. Dan tentunya kita coba update untuk informasi terkini atau sorotan kali ini berkaitan dengan Pontianak yang menyoroti terkait dengan BNPB meminta kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara untuk fokus memadamkan karhutla di Ketapang dan juga Kayung Utara. Dan informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar terkait dengan hal ini, jadi di sini BNPB menginstruksikan kepada Satgas Darat dan juga Terpadu tadi ya terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat agar lebih memfokuskan pemadaman karhutla itu sendiri di Kabupaten Ketapang dan juga Kayung Utara, karena memang sampai saat ini dua daerah tersebut kondisinya hotspotnya itu masih belum terkendali. Dan tenaga ahli tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Astrianus Bulo yang meminta kepada Satgas Darat dan juga Udara agar lebih fokus untuk pemadaman karhutla di Ketapang dan juga Kayung Utara. Dan khusus untuk Satgas Udara, jika jarak pandang bisa ditembus oleh helikopter waterbombing gitu ya, itu maka segera melaporkan di grup. Dan Astrianus juga mengatakan bahwa jika visibility tidak bisa ditembus melalui heli waterbombing dan terpaksa harus balik kanan, cukup laporkan saja ke grup, jangan menunggu persetujuan. Karena jika harus menunggu maka akan lebih lama lagi. Dan kemudian jika ditemukan asap maupun titik api atau fire spot, Satgas Udara diminta langsung memadamkan. Namun menurut Astrianus, Satgas Udara harus lebih mengutamakan keselamatan penerbangan. Dan di tempat yang sama pula, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalbar, Novel Umar, yang juga meminta kepada Satgas Darat, baik itu Kodam 12 Tanjung Pura, Kodairal 12, Polda Kalbar, BPBD Kalbar, Satpol PP, kemudian Manggala Agni, Destana, dan juga Masyarakat Peduli Api atau MPA, yang mana ini untuk melaksanakan pemadaman dan patroli di wilayah Ketapang dan Kayung Utara. Novel menuturkan bahwa fire spot di Kendawangan saat ini sangat banyak dan besar-besar, di mana diharapkan di daerah Kendawangan ini terdapat pertumbuhan awan hujan sehingga lebih memudahkan operasi modifikasi cuaca menebar semai natrium klorida. Dan Novel juga berharap dalam sepekan ke depan gitu, untuk pertumbuhan awan hujan ini bisa jauh lebih banyak di wilayah Ketapang dan juga Kayung Utara agar lebih memudahkan Satgas Udara melakukan operasi modifikasi cuaca. Itu dia rekan-rekan dan juga pendengar untuk informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kita bergeser untuk informasi berikutnya. Di pagi hari ini kita beranjak ke Sambas terlebih dahulu terkait dengan PLN dorong peternakan sapi BUMDes Sejiram memanfaatkan listrik produktif. Seperti apa informasinya, Dao? Silakan.
6: Ya, betul sekali Andre, rekan dan juga pendengar. Ada kabar menarik dari sektor usaha masyarakat di Kabupaten Sambas. PT PLN melalui unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UPI 3 Singkawang mendorong pengembangan peternakan sapi milik BUMDes Maju Bersama di Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Melalui program Electrifying Agriculture tahun 2026. Program bertema energi untuk pertahanan pangan ini resmi disosialisasikan kepada BUMDes Maju Bersama. Dan melalui program tersebut, PLN akan mendukung elektrifikasi sarana produksi peternakan, mulai dari penyambungan listrik baru dengan daya 5.500 VA, dan instalasi dan penerangan kandang, mesin pencacah pakan atau chopper, pompa dan tandon air, hingga pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik. Dan pendengar, selain bantuan sarana, BUMDes juga mendapatkan penguatan kapasitas melalui pelatihan manajemen usaha peternakan, pengelolaan pakan fermentasi, serta pembuatan pupuk organik. Sebelumnya, operasional peternakan masih menghadapi keterbatasan kelistrikan dan juga sejumlah proses bahkan masih dilakukan secara manual atau menggunakan peralatan bahan bakar minyak. Dengan memanfaatkan listrik PLN, efisiensi diharapkan meningkat, biaya operasional dapat ditekan, sekaligus membuka peluang pengembangan produk sampingan yang memiliki nilai tambah. Manajer PLN UP3 Singkawang, Made Hari Palguna, mengatakan electrifying agriculture bukan hanya soal menghadirkan listrik, tetapi bagaimana energi tersebut menjadi penggerak produktivitas, efisiensi, dan juga kemandirian usaha masyarakat. Kedepan PLN berharap peternakan sapi BUMDes Maju Bersama ini dapat menjadi contoh pemanfaatan listrik secara produktif di tingkat desa, sekaligus mendukung penguatan ekonomi lokal dan juga ketahanan pangan. Demikian informasi pertama, kembali ke rekan Andre.
2: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas, Daus, dan kita bergeser ke informasi selanjutnya di pagi hari ini. Kita juga akan simak terkait dengan informasi CFD Muara Kantu yang kembali, di mana UMKM sebut pengunjung masih sepi. Kita coba simak informasi dari Sanggau. Silakan Isma.
5: Ya, baik Andre, kegiatan Car Free Day atau CFD di kawasan Muara Kantu kembali digelar Pokdarwi Sanggau setelah sempat berhenti sekitar 1 bulan lebih. Ya, mana salah seorang pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau, Retinawati, menyampaikan pada pelaksanaan perdana, jumlah pengunjung dinilai masih belum ramai. Menurutnya, kabut asap menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat memilih beraktivitas di rumah. Kondisi tersebut berdampak pada minat warga untuk datang ke ruang terbuka. Dan Retina berharap CFD dapat terus berjalan secara rutin kembali setiap pekannya, Tentunya berbagai kegiatan dan juga hiburan menarik dinilai perlu dihadirkan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat. Dan ia juga menyebut, promosi CFD juga harus dilakukan lebih masif dengan melibatkan Pokdarwi Sanggau dan juga pelaku UMKM melalui media sosial. Yang mana upaya tersebut dinilai penting agar informasi kembalinya CFD Muara Kantuk semakin luas diketahui masyarakat. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke Andre.
2: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Sintang maksimalkan training center atlet menuju Porprov Kalbar 2026. Seperti apa informasinya Linda, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Andre. Untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sintang Momon Hermanto mengatakan, saat ini melalui pengurus Kabupaten Pengkap di Kabupaten Sintang memaksimalkan training center atau TC para atlet menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Proprov Kalbar yang dilaksanakan pada November 2026 di Pontianak. Nah, kita optimalkan latihan untuk para atlet jelang satu bulan Porprov Kalbar. Nah, beberapa cabang olahraga memerlukan latihan khusus, persiapan fisik atlet, taktik dan mental atlet. Nah, Momon juga mengatakan training center sangat diperlukan oleh para atlet agar saat bertanding nanti bisa mempunyai performa yang optimal. Nah, Momon menuturkan pihaknya mengirimkan 32 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga andalan diantaranya panahan, renang, tenis meja, karate, catur, kemudian breakdance, kempo, anggar, dan lainnya. Selain itu, pertandingan olahraga bergengsi 4 tahunan sekali di Kalimantan Barat ini, ia mengingatkan para atlet untuk tetap menjaga kesehatan dan membangun kekompakan tim. Nah, training center ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga menyatukan visi, menjaga suasana tim tetap positif dan disiplin agar tenang saat bertanding pada Porprov Kalbar tahun ini. Demikian informasi pertama, kembali ke rekan Andre.
2: Baik, terima kasih Linda, dan tentunya peringkat nanti akan kami sambung kembali dengan informasi lainnya di pagi hari ini. Pastikan tetap bersama kami di sini di Kabar Adi Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Kabar Hari Kalbar dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini pendengar untuk ruang dengar Anda. Dan kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan setelah hampir 2 bulan ditutup akibat kondisi kualitas udara, kawasan Car Free Day di kota Pontianak kembali dibuka pada minggu pagi kemarin. Dan ribuan warga terlihat antusias memadati kawasan tersebut selain untuk berolahraga santai. Ini juga menjadi tempat healing gitu ya. Jadi ribuan warga terlihat antusias beraktivitas di kawasan tersebut di Jalan Ahmad Yani Pontianak. Dan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan bahwa pembukaan tersebut setelah melihat kualitas udara yang mulai membaik setelah diguyur hujan beberapa hari lalu. Dan menurut Edi Kamtono, Car Free Day ini tidak hanya menjadi ruang untuk berolahraga, tetapi juga tempat berkumpul keluarga serta ruang tumbuh bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner. Dan Edi Rusdi Kamtono juga mengatakan bahwa pemerintah tetap memantau perkembangan kondisi lingkungan sebagai dasar pelaksanaan Car Free Day pada pekan-pekan berikutnya. Dan evaluasi akan tetap dilakukan dengan melihat perkembangan kualitas udara. Kemudian faktor kesehatan masyarakat juga tetap menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan kegiatan di luar ruangan. Itu dia informasi sorotan yang berikutnya dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kita bergeser ke informasi lainnya. Kita beranjak dulu ke Sambas terkait dengan warga negara asing China tersesat di Sambas, diamankan warga ke Mapolsek Sejangkung. Seperti apa informasinya, Dao? Silakan.
1: Iya, baik Andre. Menarik sorotan kedua di Kabupaten Sambas kali ini mengenai seorang warga negara asing atau WNA asal China. Ini di Kecamatan Sejangkung. WNA itu ditemukan warga Dusun Bunggur sekitar pukul 6 sore saat sedang beristirahat di sekitar kantor desa Sendoyan. Namun warga ini sempat kesulitan berkomunikasi karena yang bersangkutan tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Warga kemudian berupaya mencari informasi mengenai tujuan perjalanannya dengan bantuan seorang warga yang memahami bahasa Mandarin. Dan diketahui WNA tersebut berencana menuju Malaysia melalui kawasan perbatasan Aruk ya, Kecamatan Sajingan Besar. Dan perangkat desa Sendoyan selanjutnya menyerahkan WNA tersebut ke Mapolsek Sejangkung untuk mendapatkan penanganan dan pendampingan. Dan menariknya, pendengar, WNA tersebut kemudian dibawa ke Mapolres Sambas dan berkoordinasi dengan Satintelkam Polres Sambas dan Imigrasi Sambas untuk memastikan identitas serta kelengkapan dokumen keimigrasiannya. Jadi hasil pemeriksaan memastikan bahwa WNA tersebut tidak bermasalah dan izin tinggalnya masih berlaku hingga 27 Oktober 2026 dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran keimigrasian maupun keterlibatan dalam tindak pidana. Yang bersangkutan diketahui merupakan wisatawan yang melakukan perjalanan menggunakan sepeda dalam rangka berkeliling dunia. Dan polisi kemudian mengarahkan WNA tersebut untuk menginap di penginapan atau hotel yang memiliki sistem administrasi sesuai dengan ketentuan sehingga perjalanan dapat dilanjutkan dengan aman dan juga tertib. Demikian informasi kedua rekan Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya dari Sambas ya Daus ya. Ini mungkin Google Maps-nya masih belum di-update kayaknya ya.
1: Oke. Okay. Harus tahu bahasa internasional ya, Andri.
0: Betul. Jadi kalau berkomunikasi jadi cukup nyaman tentunya ya, Daus ya. Minimal tadi. Betul, minimal dengan menggunakan bahasa Inggris mungkin ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Daus untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser dulu, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan sayuran kebun Pokdarwi Sanggau laris diserbu pengunjung CFD. Seperti apa informasinya Isma, silakan.
2: Iya, terkait dengan kegiatan Car Free Day Muara Kantu kembali dibuka setelah 4 pekan ditutup dan langsung mendapat respon positif dari pengunjung, yang mana Wakil Ketua Pokdarwi Sanggau Urai Mahyan Supriyadi menyebut hal tersebut turut memberikan dampak pada kunjungan wisatawan ke kebun Pokdarwi Sanggau, yang mana ia menyampaikan sejumlah sayuran yang dijual bahkan ludes pada hari pertama dibukanya CFD di Muara Kantu setelah ditutup imbas kabut asap. Ia juga menambahkan jumlah pengunjung yang datang hingga siang hari diperkirakan mencapai puluhan orang. Harga sayuran dan bibit di kebun Pokdarwis diupayakan lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pasar. Kangkung dan bayam dijual Rp20.000 per kilogram, Sedangkan bibit cabai berkisar Rp20.000 hingga Rp30.000 bergantung pada ukuran. Yang mana menurutnya kangkung menjadi sayuran yang paling banyak diminati hingga persediaannya habis terjual. Pihaknya berencana kembali menanam sayuran dalam 1 hingga 2 pekan ke depan, tentu menyesuaikan permintaan pengunjung. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang, kita akan simak informasi. Ernawati lanjutkan kepemimpinan DPM PTSP Sintang. Seperti apa informasinya? Linda, silakan.
3: Baik, terima kasih Andre untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana Ernawati resmi menggantikan Erwin Simanjuntak sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Sintang sekaligus Kepala Mall Pelayanan Publik MPP Bumi Senentang. Serah terima jabatan dilaksanakan di Aula MPP Bumi Senentang pada Kamis 1 Oktober 2026. Nah, dalam kesempatan tersebut, Erwin juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran DPM PTSP yang selama ini dinilainya telah bekerja dengan loyal dan solid. Nah, meski sejumlah personil relatif terbatas, pegawai kami ini luar biasa, kami hanya sedikit, di sini hanya sekitar 30 orang, tetapi semuanya betul-betul loyal, bekerja dengan baik. Pesan saya, kalian tetap rukun dan kompak dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Erwin menuturkan kekompakan tersebut turut mendukung pencapaian sejumlah indikator kinerja DPM PTSP, salah satunya realisasi investasi yang telah mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sintang. Kita bersama-sama dengan 30 orang staf DPM PTSP ini mampu selalu mencapai indikator kinerja diberikan kepada kita. Sampai hari ini realisasi investasi kita itu sudah tercapai, RPJMD memerintahkan kita 1,3 triliun nilai investasi yang masuk dan per hari ini sudah kita capai. Selain realisasi investasi, Erwin menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DPM PTSP dan MPP Bumi Senentang juga telah mencapai 91,7%. Selain itu, sampai hari ini kita terus mencapai target indeks kepuasan masyarakat yakni 91,7% sangat baik. Jadi siapapun yang kita layani itu mereka puas sekali dalam pelayanan kita. Ia juga menegaskan komitmen DPM PTSP dalam menjaga integritas pelayanan publik dengan tidak menerima suap maupun gratifikasi. Pengawasan terhadap aktivitas pelayanan juga dilakukan melalui sistem kamera pengawas yang dapat diakses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI. Kita tidak menerima suap dan gratifikasi, kita diawasi CCTV 24 jam yang bisa diakses oleh KPK RI. Terima kasih atas dukungan banyak pihak selama ini. Menutup masa pengabdiannya sebagai Kepala DPM PTSP dan Kepala MPP Bumi Senentang, Erwin berharap dapat terus dilanjutkan ke pemimpinan Ernawati. Estafet kepemimpinan tersebut diharapkan dapat menjaga capaian pelayanan yang telah berjalan sekaligus mendorong pengembangan MPP Bumi Senentang dalam memberikan pelayanan yang semakin mudah, transparan, dan berkualitas bagi masyarakat. Demikian informasi terakhir Andre dari Sintang.
0: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang yang juga jadi informasi penutup kita di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Linda yang ada di Sintang. Kemudian terima kasih juga untuk Daus yang ada di Sambas.
1: Baik, terima kasih kembali rekan Andre dan juga rekan-rekan yang bertugas.
0: Baik, dan semoga ini tadi warga negara asingnya tidak tersasar lagi ya. Di daerah lainnya di Sambas. Biar bisa melanjutkan perjalanan ke negara lainnya. Baik. Dan juga untuk Isma yang ada di Sanggau, terima kasih banyak Isma.
2: Baik, terima kasih Andre.
0: Dan juga untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi kabar dari Kalbar. Dan untuk Anda mungkin yang terlewat mendengarkan informasi yang kami hadirkan di pagi hari ini, bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan kami akhiri untuk kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, kabar dari Kalbar.
5: RRI Sanggau
6: Pro 1.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro
5: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan